0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sahabat Suara, selamat pagi. Selamat datang lagi, ketemu lagi sama Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Kita bakal seru-seruan ngobrol-ngobrol yang hal-hal penting gak penting. Bakal ketawa hai hai.
1: Petantang petenteng gitu.
0: Kenapa petantang petenteng sih lu?
1: Orang-orang suka ngomong begitu kan, petantang
0: petenteng. Ya jangan dong, enggak boleh petantang petenteng petenteng. Entar ditangkap ini sama polisi.
1: Ya udah, tapi kalau dengerin kita insyaallah enggak ditangkap polisi.
0: Karena?
1: Karena kita membawa banyak
0: kentut ya?
1: Iya. Nama juga masih pagi, Rizky.
0: Pantesan tiba-tiba gue diem karena gue menghirup aroma yang.
1: Selamat datang di Suara Seru.
0: Gila bau banget dul.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Udara pada pagi hari ini asik, kita mengudara loh mas. Literally mengudara like a pilot.
0: Bahasanya kayak lagi dengerin RRI ya. Tepat sekali.
1: Kenapa sih? Ini kan ngomong-ngomong hari Kamis. Bentar
0: mistis
1: lagi kan
0: nih, mistis nih.
1: Enggak, kita mah gak ngomongin setan-setanan. Iya. Kan udah mau deket weekend.
0: Iya, betul.
1: Namanya juga Kamis. Iya. Belakangnya is. Bagaimana kalau sahabat-sahabat suara kan seperti biasa kalau jam 7 sampai jam 8 kan boleh request lagu.
0: Iya.
1: Sahabat suara boleh request lagu-lagu romantis.
0: Kamis because yang romantis.
1: Kamis, iya, Kamis romantis.
0: Biasanya kan Kamis mistis gitu ya. Ini iya. Kamis romantis. Pas banget. Hari Kamis ntar malam malam Jumat nih. Sunah Rasul nih. Sunah Rasul nih.
1: Berbanyaklah beribadah.
0: Iya, maksudnya Sunah Rasul itu beribadah dan mengaji itu maksudnya dia. Sedekah,
1: jangan suka mancing-mancing,
0: berdoa gitu. Yuk langsung lagu pertama kita puterin, lagunya Maulana dari Opik. Kan sudah rosu. Benar ya sesuai kata ibu tadi ya. Jadi Kamis romantis, kamu request lagunya lagu-lagu yang romantis. Tapi gak harus lagu mellow ya. Romantis itu enggak. Not always mellow.
1: Iya.
0: Mungkin dari liriknya dalam banget.
2: Menurut gue Iwan Fals, Pesawat Tempurku itu romantis.
1: Wow. Kok bisa?
0: Iya, bener.
3: Waktu kau lewat, aku sedang mainkan gitar.
2: Hai Nona Manis, singgahlah dan ikut bernyanyi.
1: Iya, bisa.
3: Kok kisah romantisnya Baku Cakar?
1: Hah?
3: Baku Cakar yang kisah romantis?
0: Iya, bener. Kayak misalnya.
1: Yang mana sih kalau boleh tahu Rizky yang Baku Cakar itu?
0: Baku Cakar itu yang nyanyinya itu suara kucing tuh. Meong, meong, meong, meong.
1: Itu Baku Cakar, bener. Oke, kalau gitu mengawali perjumpaan pagi ini kita putarkan ini dia.

0: sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Itu
3: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Bang Boril mau ngomong. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
6: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
5: Isuara.

0: tadi Iwan Fals, pesawat tempur. Sambil meraba-raba ya, tadi kan kita temanya Kamis romantis gitu ya. Terus gue perhatiin apa kata demi kata, bait demi bait lagunya, di mana letak romantis ya kan? Beri hamba uang, beri hamba uang, lu matre apa gimana sih?
1: Lo jangan lihat dari lirik akhirnya doang dong.
0: Apa emang?
1: Dari awalnya kan ada waktu kau lewat aku sedang gitu. Hai ya, mama manis singgala dan ikut bernyanyi.
0: Terus kenapa?
1: Itu lumayan romantis kan dimainin gitar.
0: Iya. Gitu. Terus kayak kenapa ujung-ujungnya beri hamba uang?
1: Karena dia gak punya duit, jadi kayak gue gak dapat lagi nih cewek ini gitu. Karena gue gak punya duit, jadi gue minta sama pemerintah gitu.
0: Gue rasa itu bukan romantis. Nggak, ya? Bukan, lebih ke tragis.
1: Lebih miskin aja.
0: Iya, mintanya sama pemerintah sekarang lagi. Aduh, lo dikasih beca listrik, lo baru tahu lo. Ya kan? Oke, jadi kita tadi masih menggelar request ya. Kalau sahabat suara yang suka tanya di Radio Iswara ini bisa request lagu gak sih? Boleh, boleh banget. Itu biasanya kita memutarkan request-request di jam 7 sampai jam 8. Tapi nantinya akan diputarkan atau enggak, ya gimana moodnya Indra aja gitu. Kalau Indra lagi kesel, lagi bete gitu, enggak.
1: Kalau Indra gak suka sama orangnya gimana?
0: Kalau Indra gak suka sama orangnya juga biasanya gak diputerin gitu. Iya, perhatiin aja kayak sahabat-sahabat suara yang coba, udah setia coba. Misalnya Uci atau Reti atau siapa tuh udah jarang banget diputerin sama Indra. Kayak, bete ah dia gitu. Emang personal, orangnya personal.
2: Tadi yang muterin lagu itu siapa tadi?
0: Ini? Itu yang minta ini.
3: Yang minta Buluk.
0: Buluk,
2: yang pesawat tempur. Yang muterin tadi lagu pesawat tempurnya dari Memes.
0: Bukan, pesawat. Bukan. Pesawatku.
3: Tadi iya. Ketemu itu, cuman Buluk kan tadi di awal bilang, itu aja pesawat tempurku, Iwan Fals. Yah, masa gak diputerin?
0: Iya, tapi kalau juga
2: lewat lama dong, cuy. Lewat lama.
0: Tau
2: bento lo. Dong.
0: Aduh bento. Hoka enggak nih hoka? Hoka bento. Oke, sekarang ini ada tuh, ada Uci kan?
2: Pagi,
0: nih,
2: Uci,
0: coba kita
2: Uci.
0: Lihat nanti diputer apa enggak nih sama Indra ya kan?
2: Enggak lah. Selamat pagi 4 pilar suara dari aku tentunya yang masih di Alphard. Mau request Alphardnya versinya Uci itu apa adalah?
0: Angkot.
2: Angkot. Mau request ya, lagu dia yang romantis ya. Rokok makan gratis.
0: Duh, aduh. Uci, lu mah orang lama.
2: Baru tuh. Uci. Baru tuh, Ci.
0: Itu dia makanya. Tapi lagunya sih lagu lumayan sih baru ya. Glenn Fredly katanya kisah romantis.
2: Kisah
0: itu
2: romantis.
0: Dia.
2: Masih melo.
0: Masih melo.
2: Masih melo.
0: Ada lagi aku Pepi.
2: Lagi Peps.
0: Pepi sekarang udah enggak di TV ya?
2: Salah, bukan Kang Pepi, lain lagi dong ceritanya.
0: Beda. Aku mau request Poppy, tua juga lu emang.
2: Ini
0: cocok lu sama Uci sono, gabung.
2: Ini lebih ke Pepi Sofia.
0: Poppy. Aku mau request lagu dari Naif karena kamu cuma satu. Kayak aku tahu. Karena kamu cuma satu. Bukan.
2: Kenapa Naifnya enggak yang air dan api? Cuma itu lagunya satu. Lagunya beat tapi romantis.
0: Enggak, ntar dulu Rizky
2: ya.
0: Kan kita kasih kesempatan sahabat suara okay. Request okay. Ini requestnya karena kamu cuma satu. Kenapa jadi ditawarin yang lain?
2: Ya gitu. Enggak, maksudnya mempertebal aja bahwa lagu romantis itu tidak selalu harus mellow.
0: Memang, yeah. Nah kalau ada pertikaian atau perseteruan seperti ini, berarti bisa jadi kita gak puterin biar adil ya. Ada sidik nih.
2: Benar.
0: Apa?
2: Ini baik sebenarnya begini. Ngantuk. Ngantuk Mali. Lu pikir siaran malam jam 12 malam begini cocok dah.
0: Kalau
3: suara gini suaranya gimana dong harusnya? Coba.
2: Biar romantis lebih gini. Hai Uci. Ih, makasih loh kamu udah kirim WhatsApp pagi-pagi asik. Gini nemenin Kinos.
1: Asik manis banget.
2: Mudah-mudahan hari ini kamu semuanya lancar ya, Ci.
0: Lu ada yang punya ketapel gak?
2: Kenapa?
0: Gak apa-apa, orang mau pengen main ketapel.
2: Kan sesuai backsound.
0: Iya, sesuai.
2: Kalau siaran malam gitu ya yeah. Makasih loh, nanti aku puterin lagunya ya, kamu tungguin ya.
0: Oh manis, emang
2: manis. Gitu harusnya ya. Kalau sekarang pagi-pagi gitu.
0: Iya
2: yeah. Nanti liat ntar ya, diputin apa enggak gimana si Indra aja lah.
0: Awas satu lagi nih sidik nih di Cisaat nih. Mau request lagunya NTRL Cinta Gila, Maaciu.
2: Sama-sama. Yuk 0816-114-1014 yang belum request silakan. Kamu boleh request sampai jam 8 nanti. Lagu-lagu yang romantis. Sekali lagi.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Yang terbaru,
2: terabsurd,
1: dan terseru
2: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Aisyah Kinos Gina is in the house, yo. Dah, dari tadi gue mulu ya kok. Gue emang anaknya gampang capek sih. Jadi kalau udah ngomong agak panjang sedikit, satu napas gitu, udah gue kayak ngerasa udah kayak cukup kontribusi. Iya, kontribusi gue cukup jujur, sampai situ aja.
1: Jujur sama aku dulu.
0: Apa?
1: Capek atau enggak tahu mesti ngomong apa?
0: Enggak tahu dong mesti ngomong apa, ya kan? Bisa, aku tuh bisa kayak putus tiba-tiba di tengah jalan gitu, kayak aku harus ngomong apa lagi ya gitu. Makanya kalau dibilang Gina tuh susah kenalan sama orang ya karena gitu.

0: Udah. Udah. Kalau dia lawan ya? Lawan ya. Ngomongnya enggak lanjut ngomong, ya dia juga enggak ngomong.
1: Iya.
0: Se-awkward itu benar.
1: Kalau mau tanya krik. Lagi di mana? Kan tempat kita sama ya. Atau kamu lagi ngapain? Lah kan lagi jalan-jalan iya. Kalau kayak di mall atau gimana ya? Kan
0: gini bingung. Kalau ketemu sama temannya di pesawat nih. Bingung tuh dia mau ngomong apa. Terus dia nanya gini, "Mau kemana?" Kan dia pesawat ya bareng ya. Kan satu pesawat.
1: Itu kerap terjadi.
0: Iya. Emang ada tempat pemberhentian gitu.
1: Udah kita lanjut aja langsung ke
0: request. Selamat pagi ini. Hadirin. Selamat hari Kamis. Semoga hidup kita selalu manis dan berkah. Amin.
1: Benar. Hadirin salah. Masih aja dari awal kita siaran di Menara Mandiri 2 mulung enggak pengen ketiga, keempat, kelima gitu.
0: Enggak ada. Cuman emang towernya cuma 2 kali.
1: Emang iya.
0: Iya kali.
1: Enggak mau tambah tower, udah 6 bulan kita siaran di sini masih 2 aja.
0: Bersyukur masih dapat tempat kerjaan.
1: Lah, Nia aja yang Nia OTW ke Bekasi. Dari apa gitu. Sekarang udah ganti-ganti kalimatnya ya.
0: Tapi kan tempat tujuannya sama. Tetap satu. Sama kayak aku nih. Tempat kerja kemana-mana. Tujuan aku cuma satu.
1: Apaan tuh?
0: Kamu. Anjay.
1: Selamat hari Kamis. Semoga hidup kita selalu manis dan berkah.
0: Yang ketawa Om Indra. Kenapa lu yang kegeran digituin Om?
1: Sebel banget ya. Terus si Buluk bukannya kayaknya lagi
0: ngantuk. Si Buluk mah ngantuk.
1: Bukan lagi berantem sama pacar lu?
2: Enggak, belum.
1: Ji, udah gue kata.
0: Request lagu apa tadi dia?
1: Hadirin Dewa featuring Elo Arjuna.
0: Aruna.
1: Arjuna no dibenerin di bawahnya Arjuna.
0: Arjuna yang mana?
2: Kamula
0: Arjuna.
1: Emang itu sama Elo.
0: Ada yang versi Elo-nya.
1: Ada lagi ini dari Gia.
0: Gia di Bekasi, selamat pagi, request lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Itu lagu kesukaan aku. Emang itu. Iyalah. Romantis. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin pindah kota. Mungkin pindah kota atau imigrasi.
0: Waduh.
1: Sama itu pindah kota itu. Juga.
0: Selamat pagi Butet Batubara.
1: Iya, Butet di Ciganjur.
0: Mau titip salam buat suamiku. Namanya Senmi Sarudin.
1: Iya, lagunya Ivan Seventeen katanya.
0: Okay.
1: Buat yang bacain saya doakan sehat selalu, salam kenal, terima kasih. Ah, kita didoakan sehat selalu. Baik, ini dari Butet Batubara ya di Ciganjur. Kan kita didoain sehat ya, Mas.
0: Enggak bisa dijilat dikit lu. Enggak bisa disogok sedikit.
2: Dulu belum nyari lagunya.
0: Sogoknya pakai doa.
1: Lah itu dia.
0: Luar biasa. Coba versi lu nih, lu romantis tapi nggak melo, dari tadi melo.
1: Lu sampai pesawat tempur lagi, ketapel lu bener-bener lu.
0: Aduh. Tapi netral tadi enggak ya? Netral tadi beat.
2: Netral beat.
0: Tapi emang romantis ya? Netral.
2: Cinta memang gila.
1: Okay. Lagu romantisnya netral tuh sebenarnya yang ini tahu. Aku gemuk lagi.
0: Romantis dari mana ini?
1: Lah dia romantis sama makanan, maksudnya punya kedekatan, intimate gitu.
0: Oh iya, karena kasih sayang tuh bukan cuma sama pacar aja,
1: iya.
0: Istri doang, pasangan
1: iya.
0: doang. Kasih sayang kan bisa sama orang tua.
1: Bisa.
0: Anak,
1: iya,
0: teman,
1: makanan.
0: Selingkuhan.
1: Enggak bisa kalau sama itu. Enggak bisa. Jangan dinormalisasi kelakuan lu zaman dulu Rizky. Gitu.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Kalau gue sih 3 hari untuk selamanya float.
1: 3 hari?
2: Untuk selamanya.
0: Untuk itu versi siapa?
2: Selamanya. Iya, versi romantis. Versi romantis
0: gue. Tapi sumpah gue belum nanya lu tadi.
2: Hah?
0: Gue gak nanya
2: ya,
0: lu.
2: Gue jawab.

0: Apa ada ihnya tadi? I.
1: Bukan, aku mau i suara Jakarta. Terus tiba-tiba baca station ID. Salah ya, sekarang 101,4. Ya malum, aku juga penyiar amatir.
0: Oke, sahabat suara, masih ada waktu untuk bacain WhatsApp gak?
2: Nanti lagi.
0: Oke. Okay. Iya. Sahabat suara, mohon maaf ya kalau WhatsApp-nya enggak sempat kebaca request-nya maksudnya ya. Banyak. Tapi insyaallah kita tetap mengusahakan memutarkan lagu-lagu yang kamu request.
1: Betul.
0: Karena sesaat lagi sudah masuk ke segmen atau item yang sangat dibutuhkan oleh banyak halayak di dunia ini, karena kita sebagai manusia biasa pertanyaan dan juga tanda tanya yang tidak pernah terjawabkan oleh logika.
1: Betul.
0: Kemudian juga teori buku.
1: Iya.
0: Atau mungkin hanya dari
1: pengalaman hidup.
0: Googling biasa.
1: Iya.
0: Ya. Itu. Jadi kamu bisa menyelesaikan pertanyaan kamu itu dengan bertanya kepada Nikta Gina.
1: Tepat sekali.
0: Karena sesaat lagi adalah waktunya untuk tanya Gina.
1: Iya, silakan aja langsung.

0: kita masih.
1: Sabar, satu-satu nanyanya. Oke, silakan ya. Buat sahabat suara yang merasa sudah mengirimkan pertanyaan, tinggal ditungguin aja, siapa tahu kali ini pertanyaan kamu yang dijawab sama Gina.
2: Iya, betul.
1: Atau mungkin kamu belum ngirimin tapi masih punya pertanyaan, langsung aja kirimin pertanyaan kamu ke 0816-114-1014 dengan hashtag Tanya Gina.
2: Iya, betul. Karena memang kalau kamu mengirimkan pertanyaan sekarang, kalau misalnya merasa tidak dijawab pertanyaannya langsung, itu bisa jadi memang tidak terjawab ya. Bukan, maksudnya maksud saya Pak Rizky, jadi kan pertanyaan yang masuk banyak, sedangkan ini kan durasi, jadi bisa kita tampung dulu gitu. Nanti mungkin pertanyaan kamu dijawab di minggu-minggu berikutnya.
1: Bisa
2: gitu.
1: Jadi, ini ada pertanyaan dari saya khusus.
2: Apa?
1: Buat Mbak Gina.
2: Apaan tuh?
1: Udah pernah kelilipan jari telunjuk sama jari tengah belum? Matanya
2: saya? Iya. Lu sering, mana jari saya gendut-gendut.
1: Sini
2: lagi.
1: Sini saya colok. Iya, ngomong mulu. Oke, pertanyaan kali ini
2: dari siapa ini?
1: Dari Joni. Nah, Joni ini biasanya panjang.
2: Joni panjang.
1: Ya, panjang. Pemikiran.

0: besar
1: badannya
0: berurat.
1: Broto.
2: Kalau misalnya di kisah-kisah kalau apa cerita-cerita anak atau apa kan biasa si Joni gitu kan ada si-nya depannya.
0: Coba lihat Joninya gitu kan.
2: Kok dilihat Joninya?
0: Ada di rumah.
2: Oh.
0: Nah, burung aku ada namanya Joni.
2: Kok bisa kamu namain Joni sih?
0: Ya kan semuanya punya nama dong.
2: Oh gitu.
0: Ya emang kenapa kau kasih nama Joni?
2: Agak ambigu aja gitu. Aku kedengerannya kayak gimana aja gitu loh.
0: Tapi punya aku yang paling bagus. Mm-mm. Burung aku Alex.
2: Alex. Wow.
0: Tambahin itu yang kamu suka banget itu Lundul.
2: Iya. Tambahin iya. A deh belakangnya.
0: Karena ini kan apa maksudnya? Gak tau kamu kenapa suka banget sama si Alex.
2: Gacor. Ngerti aku. Si paham nur tentang gacor-gacor begitu.
0: Karena ini rajin bunyinya.
2: Rajin berbunyi, betul.
0: Tong kosong nyaring bunyinya. Kita buktikan kalau Gina ini bisa menjawab semua pertanyaan ya.
2: Tentu.
0: Joni nanya gini, Ibun kasih kisi-kisi dong buat aku jadi lebih ganteng. Sekali lagi ya, Bun kasih kisi-kisi dong supaya aku jadi lebih ganteng.
2: Iya.
0: Soalnya berapa kali aku kenalan sama cewek,
2: iya,
0: hal yang bikin mereka mikir-mikir dua kali tuh pasti lihat muka aku yang gak mulus.
2: Aduh.
0: Ini susah. Masalah fisik nih.
2: Berat emang kalau dibilang nggak boleh body shaming. Betul. Tapi memang kalau melihat seseorang,
0: ya,
2: apalagi kalau buat hubungan, menjalin ya, hubungan, pasti kan fisiknya dulu yang terlihat. Betul. Ya kan?
0: Berat bukan sembarang berat, bukan berarti tanpa solusi.
2: Ah keren. Ya. Nah apalagi muka, muka itu adalah salah satu target pertama yang dilihat oleh seseorang ketika bertemu.
0: Wajar ya manusiawi, iya, karena manusiawi kan visual pertama. Manusia itu kan adalah makhluk visual.
2: Iya, jadi kalau kita lihat itu ganteng, itu cantik, langsung kayak wow gitu. Nah nanti sifat berikutnya,
0: iya,
2: gitu ya kan.
0: Iya.
2: Nah kalau misalnya tiba-tiba kamu mukanya aja udah geradakan atau apa, mungkin dalam
0: muka hati, geradakan tuh gimana ya, boleh didis
2: iya, maksudnya
0: displayin
2: mukanya nggak rapi gitu loh, mukanya kusut atau kayak
0: nggak mulus lah ya,
2: bolong-bolong
0: iya,
2: atau apa
0: kerawat
2: gitu ya kan. Takutnya banyak perempuan-perempuan yang akhirnya pergi itu dalam hatinya kayak itu muka apa dataran bulan atau itu muka apa parutan keju, kok geradakan bener gitu.
0: Woi, parutan keju.
2: Iya, gitu kan.
0: Suka jadi, banyak tuh di pasar-pasar, murah lagi harganya.
2: Itu dia makanya.
0: Solusinya apa ini?
2: Nah, kamu pertama harus bersyukur.
0: Hah?
2: Nggak boleh. Kok karena bersyukur? Kan semua orang itu diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
0: Bener, Masya Allah.
2: Gitu, karena nanti pada akhirnya akan datang seseorang yang akan menerima muka geradakan kamu itu. Iya. Nah, ya,
0: mudah-mudahan. Karena ya, kan manusia tidak ada yang sempurna.
2: Betul. Kalau memang akhirnya ternyata belum juga ada seorang permaisuri yang datang kepada kamu, mungkin kamu bisa mencoba menggunakan skincare untuk meratakan kulit kamu, untuk membuat apa namanya kulit kamu jadi lebih glowing.
0: Iya,
2: gitu.
0: Iya. Ada ya, ininya kan? Dulu, ada tawadunya dulu, ada usahanya dulu.
2: Iya, itu dia.
0: Iya.
2: Jadi
0: iya,
2: mungkin kamu bisa mencoba menggunakan Nikta Beauty ya. Jadi Nikta Beauty itu kandungannya alami sekali. Nikta Beauty itu terbuat dari bahan-bahan seperti niacinamide, ceramide, juga ada kandungan PDRN atau DNA salmon.
0: Ikhren.
2: Yang bisa meregenerasi sel-sel kulit. Ya, bisa meningkatkan produksi kolagen. Karena memang Nikta Beauty ini adalah sebuah skincare dengan Korean innovation for Indonesian.
0: Ini skin. Real ya sahabat suara.
2: Iya, gitu.
0: Ini real produknya dia sendiri.
2: Kenapa sih?
0: Makanya dia apal banget pantesan.
2: Iya, itu dia. Clean skincare tanpa klaim berlebih. Jadi karena ini Korean innovation, jadi mungkin kamu yang ingin wajahnya berubah seperti Kinos menjadi seperti Detektif Kim. Nah, itu karena pakai produk Korea ini. Pakai Nikta Beauty. Ya, Nikta Beauty adalah solusi untuk kamu yang memiliki kulit geradakan. Nikta Beauty.
0: Apa? Masuk adlib loh.
2: Itu dia.
0: Masuk adlib loh.
2: Iya.
0: Bayar loh.
2: Apa iya?
0: Wow, bravo.
2: Tadi saya promo, saya mesti bayar ini ke Iswara.
0: Bayarlah. Adlib itu masuknya.
2: Iya.
0: Lengkap banget lagi.
2: Produk saya sendiri itu.
0: Iya, tetap bayar adlib itu.
2: Ya kalau gitu sekalian nih entar dulu ya. Nikta Beauty, clean skincare tanpa klaim berlebih. Korean innovation for Indonesian skin.

0: ini ada berisik-berisik banget. Ini berisik banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih sama?

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, selamat pagi lagi dari Kinos Gina yang menemani kamu sampai jam 10 nanti, cuma di Suara Seru.
1: Ya itu dia, betul sekali. Karena ini hari Kamis, Kamis romantis. Tadi kan udah kita kasih kesempatan sahabat suara untuk request lagu-lagu romantis. Nah sekarang kita juga akan
2: coba
1: membahas.
2: Coba kamu ngomong gini,
3: turun.
2: Make sound gini, kamu harus bisa ngomong
3: diulang.
2: Yang enak, yang romantis.
1: Sahabat suara.
2: Enggak. Itu lebih ke ini orang kenapa nih? Selek nih. Keselak biji kedongdong.
1: Orang-orang aja kalau enggak ngelihat muka mah suka ketuker aku sama Yeyen.
2: Aku santai dulu, aku santai.
1: Sama Kakak Yeyen.
2: Kakak Yeyen. Gitu sih.
1: Gitu.
2: Seksinya tuh enggak dibuat-buat dia tuh.
3: Coba Bapak Kinos silakan.
2: Sahabat suara. Emang kalau pagi-pagi gini tuh ngebayangin yang romantis-romantis, bawaannya juga jadi pengen ikut romantis juga gak sih? Contoh aja nih, contoh misalnya nih sahabat suara, bangun tidur, terus kamu tuh kebangun bukan karena cahaya matahari, kamu kebangun karena kamu mencium aroma kopi yang hangat, wangi, dan bikin kamu tuh ngebuka mata aja gitu. Ya.
1: Anduk jangan ditaruh kasur. Jemur dulu tuh anduk.
2: Gitu Nul. Gitu Nul.
1: Gombal-gombal aja pagi-pagi.
2: Enggak perlu ngegombal, enggak perlu ngegombal. Intonasi tuh bisa kayak ngomong romantis bisa tuh.
1: Gitu.
2: Nih, ini terbukti kalau orang ngomong sama seseorang yang romantis sama yang romantis itu biasanya baru pacaran setahun, dua tahun gitu. Ya kan? Tapi kalau udah bertahun-tahun enggak gitu tuh.
1: Aku enggak pernah gitu kayaknya zaman dulu ngomong sama kamu.
2: Ini kayak ada suara lagu di mana ya?
1: Ada suara lagu. Emang dari sini nih, dari backsound. Makanya jangan kebanyakan ngomong begitu.
2: Ya kan? Nih kalau ngomong masih PDKT gini dong.
1: Iya.
2: Dul, makan di mana ya? Enaknya ya? Gitu kan? Enak tuh.
1: Iya.
2: Beda kalau udah berhubungan lama 10 tahun. Makan di mana dulu ya? Enaknya ya?
1: Nadanya beda ya.
2: Lain.
1: Tapi kayaknya kalau aku mah sama aja ya. Makanya di sini aja dah gitu. Enggak. Gimana sih?
2: Sama suara.
1: Harus gimana sih?
2: Ngebahas hal romantis dari pagi ya.
1: Iya.
2: Mulai dari lagu atau mungkin kata-kata romantis, lirik romantis. Emang enggak ada habisnya, tapi masalah romantis itu setiap orang punya standar beda-beda. Iya kan? Hal romantis buat aku belum tentu romantis buat kamu Nul.
1: Iya pasti.
2: Romantis buat aku belum tentu romantis buat Buluk sama Indra.
1: Betul.
2: Walaupun sebenarnya kita tahu mereka berdua ini gak bisa romantis.
1: Masa iya sih?
2: Kelihatan Nul.
1: Oh gitu.
2: Kelihatan. Senyumnya, ketawanya susah.
1: Oh gak bisa romantis mereka ya? Lah masih milih kita bagus. Jadi kalau bahas tentang hal romantis, menurut kamu hal romantis apa yang paling nih, kamu suka kalau didapat dari pasangan?
2: Ini pengen deket kita aja dulu. Kita aja nih, gak usah jauh-jauh
1: ya.
2: Kamu, menurut kamu, aku romantis kalau lagi ngapain ke kamu?
1: Hal romantis.
2: Jujur.
1: Hal.
2: Kadang-kadang soalnya kita gak sadar juga ya sahabat suara ya. Kadang-kadang kita geli sama hal-hal romantis yang dilakuin sama pasangan kita. Tapi pasti ada sesuatu yang menurut kamu itu romantis.
1: Menurut aku hal terromantis yang kamu lakukan ke aku adalah
2: hal sepele loh.
1: Iya memang ini sepele.
2: Apa tuh?
1: Ketika satu jam lagi aku nge-war gamis kamu bayarin. Ini mau nge-war nanti satu jam lagi. Itu romantis banget. Parah, gila, keren banget. Like oh my god that's my husband. Wow.
2: Kita ganti topik yuk.
1: Itu dia.
2: Kalau gini mah pasti hubungannya sama duit.
3: Boncos.
2: Lah, tapi gini. Romantis yang enggak berhubungan sama duit. Kalau duit mah udahlah, lupain lah. Kalau cewek duit pasti happy, pasti tenang. Yang enggak berhubungan duit. Hal romantis yang menurut kamu aku lakuin tapi enggak berhubungan sama duit.
1: Kalau aku kan suka coklat. Jadi kalau zaman dulu aku dikasih coklat, aku udah happy.
2: Itu romantis dong?
1: Romantis, karena aku gak suka dikasih bunga. Kan ada orang-orang yang suka dikasih bunga. Kalau bunga tuh 3 hari mati.
2: Iya benar-benar. Gina tuh gak suka dari dulu dikasih bunga buat apaan gitu. Tapi kalau dikasih coklat, coklat Silver Queen aja yang murah. Happy banget deh.
1: Iya.
2: Dia lagi ngambek nih, gue kasih coklat aja.
3: Coklat jago bisa tuh.
1: Coklat jago bisa. Abis itu ntar gue minta biaya berobat ya ke dokter. Kadang tenggorokan deh Ginos kayaknya gue.
2: Gitu sama suara. Hal romantis versi kamu tuh apa sih sebenarnya? Nah, yang menurut kamu romantis itu apa sih? Nanti Buluk bakal cerita, Indra juga bakal cerita. Nah, gue pulang.
1: Lah, gimana bisa begitu?

0: FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, itu dia tadi lagunya dari Itara Warga Indonesia. Sahabat suara, itu dia tadi lagunya dari It Gita featuring sama Hindia.
1: Mudah, masih ada cahaya aja. Enggak usah ditambahin di depan. Jadi kurang bagus. Iya. Kayak ini dia, It Gita dan Hindia, masih ada cahaya di depan. Enggak enak, Mas. Oh. Kalau masih ada cahaya. Nah, gitu kan enak.
0: Coba ada yang lebih enak lagi menurut gua.
1: Apa?
0: Itu tadi lagunya It Gita featuring Hindia dengan lagu Masih Ada Cahaya di samping kanan aku.
2: Salam backsound dulu kayaknya. Ada bulu kalau yang begitu. Merah.
0: Geli banget sih. Geli banget ya. Geli ya banget.
1: Kalau enggak.
2: Tapi
1: kalau
2: bisa ditambahin.
1: Apa tuh?
2: Tadi bilang apa? Masih ada.
0: Masih ada cahaya di samping kanan aku.
2: Karena itu lampunya masih nyala. Matiin lampunya.
1: Oh, lampu kasur, silo, lampu tidur. Oh, sila.
0: Karena kalau gelap-gelapan lebih enak.
2: Dimasukin
1: si Rizky,
2: lagi.
1: Si Rizky.
0: Kalau tidur enakan gelap, enakan terang.
2: Gelap sih.
0: Iya. Kalau kagak dimatiin mah, Bro. Iya, okay.
1: Maksudnya lampu tidur tadi.
0: Lampu tidur.
1: Lampu tidurnya.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Tadi bagus banget ya sama suara. Jadi kita udah ceritain udah kita kasih lempar topik juga. Menurut kamu, versi kamu romantis dari pasangan buat kamu tuh seperti apa? Yang gak berhubungan sama uang. Tadi Uut bilang, romantis versi gue lewat TikTok ya. Di saat banyak cucian, pas gue lagi mau nyuci, terus suami bilang, udah biar aku aja yang nyuci.
1: Ah, mantap.
0: Bap.
1: Itu mah enak banget.
0: Lemes tuh lutut.
1: Ih, kalau aku langsung aku tambahin itu cuciannya. Kayak ntar dulu

0: sebentar ya, sebentar. Ini nanti sekalian
1: ngerusak
0: nyucinya.
1: Momen, ngerusak momen. Kalau aku jadi Uti gitu nih ya. Udah aku aja nyuci, gue buka baju beneran dah.
0: Ngapain buka baju?
1: Nyuci, nyuci dong. Oh, kan bagi tugas. Bagi tugas, lu cuci piring, gue cuci baju.
0: Iya sih, ya bener juga sih bisa begitu ya. Terus aja, terus aja.
1: Oke, kita baca WhatsApp udah masuk ya.
0: Ada dari Reti nih.
1: Apa katanya?
0: Ngomongin romantis, pas banget pagi ini suami aku bangunin aku, udah jam 7 lewat. Dia udah rapi, wangi, udah selesai sarapan, siap berangkat kerja. Tiba-tiba dia peluk dan cium aku. Pas aku bangun, kaget kok udah rapi baru dibangunin. Dia bilang, gak apa-apa udah sarapan kok. Habis gitu dia bilang, apa aku bolos aja ya?
1: Aduh.
0: Masih banyak pengen kelona sambil meluk aku.
1: Ini harusnya siaran ini, malam ini begini nih.
0: Ini 17 plus-plus ini kata aku mah. Ya kan?
1: Cocuit banget pagi ini Mas Bojoku katanya.
0: Iya tuh Mas Gatot. Mas Gatot boleh join gak sih aku yang maksudnya di tengah-tengah apa?
1: Ngapain?
0: Ngapain? Ya maksudnya aku sebagai penengah.
1: Mengabadikan momen.
0: Iya, takutnya
1: kamu yang pegang kamera ya?
0: Iya.
1: Aku yang koreo ya?
0: Eh lo kok bisa begitu?
1: Lo kan ya buat kan? Foto kan butuh koreo.
0: Iya, butuh dokumentasi iya, dan buat kenang-kenangan.
1: Biar bagus posenya ya. Gitu. Lanjut.
0: Ada lagi
1: pagi nih. Kak Gina, Kak Kino semuanya dari ini ya, OTW kerja lagi di Pasming.
0: Lah tuh
1: main kak di Bekasi.
0: OTW lagi kerja di pasar dari Bekasi. Tapi dia kerja di pasar Minggu.
1: Oh, pasar Minggu.
0: Nah, jadi sekarang dia enggak pakai yang dari Bekasi. Cakep okay. Ini nih ya ini.
1: Lanjut ya.
0: Iya.
1: Hal yang terromantis yang pernah dilakuin suami aku adalah kalau aku udah ngirim video semisal hari pasangan nasional, hari wanita, hari anniversary. Nah, dia cuman balas iya. Tiba-tiba pulang bawain bunga sama mawar dengan kelakuan yang absurd. Sekalian aku kirim videonya juga nih,
0: ini romantis banget. Ini tadi aku udah lihat ini lucu banget sih.
1: Dikirim videonya.
2: Selamat hari perempuan sedunia.
1: Ini suaminya nih ya.
2: Kocak banget sih. Gimana Marta
1: Mato? Serius suaminya nih romantis banget sih, kocak abis.
0: Sah. Miss.
1: Eh joget. Pantesan nih ya tahan lama ya. Suaminya lucu.
0: Ya kan, jadi tergakak-gakak. Ya ampun ya, semoga sama Wak terus ya sama suaminya ya. Ntar kamu kan, kayak gitu dong.
1: Kayak gimana, joget-joget kayak gitu.
0: Iya gitu bisa. Selamat hari wanita sedunia. Sat gitu kan. Ih, kan aku jadi happy gitu.
1: Selamat pagi nih. Tim Row-nya Norway.
0: Oh ini
1: oh iya rowing ya. Iya. Selamat pagi tim rowingnya Norway. Dari Rina, hal romantis bagi aku tuh diajak melakukan hobi bareng. Hobinya apa nih?
0: Ya karena kalau Rina mah ceritanya hobinya mancing.
1: Oh,
0: mancing
1: sama-sama
0: amarah kan Rina ya?
1: Oh enggak dong, keributan dulu.
0: Aduh.
1: Mancing romantis bagi aku karena pergi ke pinggiran kota, cari spot dan duduk di tepi sungai, ledek-ledekan siapa yang dapat banyak
0: anjay. Oh manis, itu namanya quality time ya.
1: Iya,
0: kan? betul.
1: Awas. Kailnya salah nyantol.
0: Nyantolnya kemana?
1: Sendal jepit kan banyak di sungai.
0: Oh.
3: Sampah.
0: Iya. Kasur berat banget.
1: Kok kasur? Udah. Jauh banget kasur kan lagi di kali.
3: Iya. Lu tau kan
1: kasur? Enggak ada kasur.
0: Ada.
1: Gak ada orang ada buang kasur ke kali.
0: Ada mas. Ada, dulu ada. Di berita ada.
1: Lu masih kangen ini gak di?
0: Di kali Ciliwung
1: kenapa
0: ada.
1: Kenapa nyangkutnya
0: di? Ada kasur sumpah.
1: Kasur apa?
0: Kasur spring bed begitu.
3: Sama orang-orangnya lagi.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Itu Bang Buril, Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Heh, Nikta Gina.
6: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
5: Wah, jelas dong.
6: Pastinya, cuma di Isuara.

0: Iya sahabat suara, kau masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Ini lagu dari Tulus yang terbaru, judulnya adalah Teh Hijau. Enak banget nih orang kalau nyanyi ya, sembel iya. banget, gak bisa ditiru lagi.
1: Teh Hijau aja bisa jadi lagu.
0: Teh Hijau, tapi liriknya kalau dengerin tetap romantis. Ngomong-ngomong tentang romantis Tulus. Sahabat suara,
1: iya.
0: Asik.
1: Kita ada penelpon ini.
0: Masih ngomongin tentang romantis ya?
1: Iya betul, ada Krisni. Halo.
0: Selamat pagi Krisni. Gimana kabar toko oleh-oleh kamu di Bali?
1: Itu Krisna.
2: Ah, ini Krisni.
1: Iya.
0: Oh, mohon maaf ya, gitu. Aminin aja Krisni, siapa tahu jadi punya kamu besok.
1: Diganti A-nya jadi I. Kebanyakan cabang tuh mesti diganti huruf A-nya. Belakang gak sama I.
0: Kamu lagi di mana? Krisni, kamu lagi di mana?
2: OTW. Kamu lagi di Cinere, OTW. Rumah
0: kamu udah punya suami atau punya pasangan?
2: Suami.
0: Oke, suami.
1: Kamu OTW mau ke rumah sakit, kamu nakes ya?
2: Bukan. Itu mau terapi.
1: Oh, kamu mau terapi. Oh, mm-hmm. Kamu yang terapi.
2: Iya.
1: Dianterin sama suami.
2: Iya.
1: Oh, OTW. Manis. Oh, ya ampun.
0: Tangannya enggak usah pegangan gitu dong, santai aja.
1: Dia enggak pegang tangan, dia pegang yang lain.
0: Iya, langsung dicubit-cubit pipinya. Oh.
1: Nah, itu lagi pegang pipi maksudnya. Si Indra langsung kayak mukanya, "Hih, gitu." Jadi kamu apa coba hal romantis yang menurut kamu tuh manis gitu pasangan kamu lakuin?
0: Krisni sengaja banget nelfon ngomongin romantis di depan suaminya.
1: Apa tuh, Krisni?
2: Biasanya jadi gini, kan kalau waktu WFH gitu ya. Abis selesai kerjaan jam 4 lah gitu, bosen banget kan. Terus kemana yuk gitu, JJS aja yuk gitu kan. Apa diajakin
1: jalan-jalan JJS. Sore.
0: Oh JJS.
1: Terus
2: jalan-jalan sore. Ya udah naik motor. Mau kemana? Gak tau deh kemana aja. Ikutin aja jalur kemana. Deket-deket rumah aja, sekitar rumah.
0: Naik gitu, motor sambil jalan-jalan.
2: Kamu
0: motor, kamu duduknya miring atau ngadep depan?
1: Aku duduknya di stang bang.
0: Duduk di depan. Ini anak ngejar-ngejar layangan.
1: Oh iya sorry. Kalau duduk miring sama duduknya kayak lain. Orang naik motor biasa, iya. Bedanya apa?
0: Beda
1: bang?
0: Duduk di belakang di bonceng, kamu miring apa ngadep depan?
2: Ngadep depan.
0: Ngadep depan.
1: Nah suaminya ngadep belakang.
0: Oh dikira sirkus. Dikira sirkus. Iya. Nah, kamu ngadep depan, kamu meluk enggak perut kamu perut suami kamu?
2: Iya.
0: Meluk.
2: Iya.
0: Nah, besok-besok kamu cobain peluknya. Tangan kiri itu di perut, tangan kanan kamu masuknya dari shoulder-nya suami kamu. Jadi miring gitu. Ya, miring gitu. Udah gitu, nanti kepala kamu senderin ke shoulder yang sebelah kirinya.
1: Itu tutorial buat siapa iya. Rizky? Kagak pernah lu suruh iya. Gue begitu-begitu.
0: Kamu senderin ke shoulder suami kamu.
1: Ya.
0: Terus? Nanti begitu ngerem, kejeduk tuh helmnya tuh. Dok.
1: Sebel banget. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
0: Duk. Terus suami harus, bisa yang bener gak duduknya? Bisa munduran gak?
1: Romantis bang gitu langsung. Kan tadi dia bilang katanya jalan-jalan tiada tujuan ya kan, cuman sekedar jalan-jalan sore. Terus ngapain?
0: Kalau udah lama nikahnya
2: tau nemu-nemu jalan. Oh lewat sini tembusnya.
1: Oh nyari jalan.
2: Kayak nemu jalan baru. Oh berarti kita bisa lewat sini nih nanti.
1: Ih tapi manis. Tapi gak apa-apa maksudnya kalau Krisni sama suami jalan-jalan tanpa tujuan seperti itu. Karena kan emang kalau menurut suaminya Krisni kan tujuan hidupnya cuma ke kamu.
0: Anjay. Gak apa-apa tanpa tujuan. Gak perlu lihat aplikasi map, gak perlu gitu kan. Senyasar-nyasarnya rumahnya cuma satu, gak bakal nyasar. Rumahnya apa? Kamu. Aduh.
1: Mau request lagu gak Krisni nih, mumpung lagi berduaan nih sama suami nih.
2: Itu lagu Tompi. Jadi itu lagu
1: Tompi Saya Bundar.
0: Topi, itu topi.
1: Tompi.
0: Maaf ya Krisni, maaf ya. Istri saya agak budek. Terus.
2: Lagunya itu zaman PDKT gitu.
0: Maksudnya oh zaman PDKT.
1: Udah berapa lama sih nikahnya?
2: Ini minggu kita 18 tahun nanti tanggal 12 Juli.
0: Asyik.
1: lama. Oh, enggak, 18
0: udah 18 Juli. Tahun.
1: Sabtu berarti.
0: Hari Minggu. Hari Minggu nanti sebentar lagi anniversary ya?
3: Jadi anniversary CFD.
1: Iya. Salah. Oh. Hari Sabtu tanggal 18 lu main hari Minggu aja.
0: Sabtu iya tanggal 18. Sabtu. Udah 18 tahun. Udah 18 tahun.
2: Iya.
0: Oh, ya udah kita doain. Pokoknya Sakina. Rukun selalu. Sakinah mawaddah warahmah. Salam ya buat suami kamu yang tadi cuma ngomong ketawa-ketawa doang di sebelah kamu ya. Ya.
1: Jadi lagunya dari Tompi judulnya Selalu.
2: Iya, Selalu denganmu ya.
0: Ini naik motor apa naik mobil nih?
2: Naik mobil.
0: Ih, sambil pegangan tangan enggak?
1: Asik.
0: Nama suaminya siapa?
2: Rido.
0: Rido, tolong resletingnya tutup dulu dong.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Yang terbaru,
2: terabsurd,
1: dan terseru
2: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
3: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Anggota Komisi 10 DPR RI, Ferdiansa, mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS dengan memberikan informasi secara jujur dan benar. Tegas legislator praksi Partai Golkar itu, partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam keberhasilan data statistik yang berkualitas sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah agar kualitas data statistik nasional tepat sasaran.
4: Warta Parlemen.
3: Usai rapat koordinasi dengan pemerintah, Wakil Ketua DPR RI Cucu Naman Samsurizal menyebut pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan terus berjalan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
5: Kita terus melakukan koordinasi, sekarang juga saya koordinasi sama Menko Komisi 9. Prosedurnya juga berjalan dengan baik. Nanti berjalan di Komisi 9 kok. Kalau nanti ada pasal-pasal mengenai perkembangan yang harus disikapi dan masuk dalam regulasi, kita akan lihat perkembangannya. Pasti di komisi akan berjalan terus.
3: Kinerja Wakil Rakyat, simak di media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Alex Indra Lukman menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla merupakan persoalan yang terus berulang setiap tahun, sehingga memerlukan perubahan strategis penanganan dari pendekatan reaktif menuju langkah-langkah pencegahan yang lebih terintegrasi. Politisi dari fraksi PD Perjuangan itu menyebut dinamika perubahan iklim global dan potensi siklus El Nino menuntut kesiapan pemerintah yang jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.
4: Televisi, radio, parlemen.
3: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
6: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
6: Iswara.

0: 103,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina ya. Ini kalau dari suaranya sih ketebak ya, Yura Yunita.
1: Ini lagunya Yura ini bagus deh.
0: Dia mau nyanyi lagu apa aja bagus loh. Iya, dia termasuk penyanyi yang menurut aku ya, itu bunglon.
1: Kenapa?
0: Nyanyiin apa baik, kalau dia nyanyiin jadi enak. Sama iya kalau lagi orang luar, menurut aku ya, Justin Bieber.
1: Justin Bieber. Sama kalau versi Indonesianya, Nick Tagina.
0: Ya, lagu apapun kalau kamu nyanyiin, rusak tuh dulu semua tuh.
1: Makasih ya. Makasih loh. Itu sebuah kata-kata romantis. Buat aku.
0: Tuh kan.
1: Sungguh romantis.
0: Iya. Iya kan? Romantis buat gue belum tentu romantis buat kamu. Yang romantis buat kamu belum tentu romantis buat aku.
1: Ah, seperti apa pasangan. Dia ini membuat kesimpulan. Jadi dia melakukan pemetaan dari populasi yang kita sedang bicarakan ini.
0: Oh, dari ya, lembaga survei dia.
1: Iya, itu dia. Akhirnya dia menemukan ada beberapa hal romantis dari pasangan. Seperti spend time together without handphone.
0: Ah, itu susah dilakukan. Tapi itu boleh dilakukan tuh. Boleh
1: jadi
0: dicoba.
1: Quality time-nya
0: quality time.
1: Just for talking.
0: Iya, kadang-kadang kalau kita udah fokus sama gadget, sahabat suara, yang jauh jadi dekat memang. Tapi yang dekat malah jadi jauh.
1: Kita lu kali. Oke, lanjut ya. olahraga. Workout together. Like jogging. And then badminton.
0: Itu quality time.
1: And then padel.
0: Mungkin bisa dibilang gini, jadi quality time setiap orang beda-beda. Jadi coba temukan quality time kamu sama pasangan kamu.
1: Tapi aku kalau olahraga sih belum bisa sih.
0: Ya berarti, abai. Berarti kamu romantis language-nya yang berupa activity gak olahraga.
1: Iya, tuh. Karena Kino suka marah-marah. Apalagi kalau main padel, kayak tepuk bolanya, fokus kakinya ke kan. Gue gak bisa diomelin.
0: Iya. Oke. Okay. Berarti selanjutnya, jangan padel bareng kita dulu.
1: Iya, itu dia.
0: Iya. Keringetan then, bareng bisa kita.
1: Ya maksudnya jogging.
0: Jogging iya, sama fitness dia. Masih bisa.
1: Terus aja, terus gue sapu lagi. Ada lagi.

0: lagi ngirim chat singkat sebelum berangkat activity. Ikan seperti I love you, aku sayang kamu.
1: Bentar.
0: Semangat cintaku.
1: Sebelum berangkat ngechat singkat dulu. Lah, iya. Kenapa enggak ngomong langsung aja? Kan sebelum berangkat kan berarti kan masih sempat ketemu dong.
0: Ya kali masih tidur.
1: Oh
0: ya.
1: Belum menikah.
0: Kalau udah menikah mungkin masih tidur. Kalau belum menikah ya kan nggak tinggal bareng. Emang lu Luk?
1: Enggak. Jangan semua disamain kayak lu Luk.
2: Enggak.
0: Gitu.
1: Mukanya kocak ya.
0: Segitu.
1: Sekocak yang sesaat lagi akan kita gelar sahabat suara. Kocak koneksi cerita acak. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru sahabat suara 114 1014.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Apakah kamu sudah siap sahabat suara untuk join di Kocak Koneksi Cerita Acak?
0: Ya, kali ini kita akan bermain sosok lagi ya.
1: Benar, sosok lagi?
0: Drama. Yes. Ya, drama.
1: Emang beda ya konsepnya ya, dari kemarin beda, dia beda dikit beda, ya beda, karena beda, dikasih beda karakter gitu ya.
2: Kamu suruh jadi cewek galak, malah jadi cewek murah.
0: Galak aku tapi awalnya ape lo gitu.
1: Gitu. Sahabat suara, ini dia waktunya untuk Kocak Koneksi Cerita Acak.

0: Kita sambut ini dia, the one and only Kain Sutra.
1: Selamat pagi.
2: Pagi Kain Sutra.
1: Selamat pagi. Gimana hari ini?
0: Baik, alhamdulillah, penuh dengan romantis.
1: Aduh, dari tadi saya mendengarkan kisah-kisah romantis dari sahabat suara, iya, dan juga dari kita semua.
0: Tahu nggak yang nggak romantis apa? Dari kamu?
2: Apa?
0: Kain Sutra. Tahu nggak yang nggak romantis
2: apa
0: dari
2: sih?
0: Kamu?
3: Apa sih itu?
0: Bulu di bawah bibirnya pengen gue jenggut.
2: Tapi Kain Sutra hari ini hadir dengan kostum Cupid.
0: Manis sayap.
2: Udah.
0: Lengkap dengan panah
2: berujung
0: cinta.
2: Panah asmara. Iya.
1: Lanjut aja ya, kita langsung ke cerita aja kali ya.
0: Oke, boleh.
2: Kok Kain Sutra suaranya begitu
1: romantis.
2: Romantis. Iya.
1: Rokok makan orang lama banget. Jadi, pagi ini kita akan memerankan sosok dua manusia yang terlihat.
0: Kan kita bertiga nih.
1: Bentar, dua dulu dong.
0: Oh, dua.
1: Sabar, kok protes Anda.
0: Oh, iya.
1: Jadi dua wanita. Dua sosok manusia ini satu sama lain saling membutuhkan. Gina sebagai wanita yang banyak trauma pada masa lalunya.
2: Aduh.
1: Kinos sebagai cowok yang hobinya menghibur wanita dengan kata-kata romantis banget.
2: Si lagi dateng lagi tuh.
1: Dan Buluk tentunya sebagai teman si cowok, yaitu Bapak Kinos, yang selalu support dan selalu ngomporin.
2: Wah.
1: Mau tahu ceritanya seperti apa? Ini dia.
4: Di kala hati resah.
1: Pada suatu hari, ada sosok wanita yaitu bernama Gina berada di sebuah kafe, tapi dia sangat trauma dengan kegombalan seorang lelaki. Tapi dia tuh tidak akan trauma karena dia juga punya niat sendiri, yaitu
2: aku ingin mencari pasangan hidup yang setia, yang bisa menerima aku apa adanya, gak morot-morotin aku, gak memanfaatkan aku.
0: Emang yang sekarang morotin loh? Yang lalu?
1: Kok gitu dia?
3: Yang mana emang yang lalu tuh?
2: Ada keluarga nih. Aduh, di mana laki-laki itu bisa aku temui?
1: Dan ketika Gina sedang memikirkan hal tersebut, dia sambil minum kopi, sambil nonton Netflix di handphonenya, tiba-tiba ada dua sosok lelaki yang datang ke tempat tersebut, dan mereka pun menyapa.
0: Lu berdua datang dulu. Lu yang ngomong apa gue yang ngomong nih?
3: Lo lah, gue support lo lah di sini.
0: Bener ya? Lu suka nikung, lu support-support tapi dari belakang nikung lu.
3: Tenang aja, itu kan kalau lu gak dapet.
0: Oh iya, uh-uh. Dari belakang-belakang lu main tusuk lagi.
3: Oh enggak dong, enggak dari belakang.
2: Mas, mau nyamperin saya?
3: Enggak, belum.
2: Nah kalau misalnya masih bertikai, saya mau ke toilet dulu, saya kebelet berarti.
0: Enggak. Bukan, belum. Jangan kegeran mau kenalan.
2: Oh bukan ke saya ya?
0: Mbak bisa misi gak?
2: Kenapa?
0: Enggak, mbak ganggu pemandangan.
3: Iya, gue dengan kok jadi nyelam.
0: Oh kita ngegombal ya?
2: Iya.
3: Ngegombalin bro, siap nih cewek nih.
0: Mbak, sorry kalau kami berdua mengganggu.
3: Mbak, sorry.
0: Saya nggak lancang untuk nanya mbak kok namanya siapa segala macam.
2: Kamu bilang nama aku pakai wifi lagi ya?
0: Enggak.
2: Kita connect ya? Bukan ya? Oke, gimana? Iya, ada apa sih?
0: Kayaknya handphonenya bunyi deh.
2: Handphone aku.
3: HPnya bunyi tuh.
2: Aku masih pakai pager bang. Nggak punya handphone.
0: Itu?
3: Oh itu pager.
0: Geter.
2: Ya, ketahuan dia habis nyolong lagi. Ini ya. Ini bukan. Iya, ini handphone saya benar-benar.
0: Bunyi enggak?
2: Ya.
0: Oh, enggak bunyi ya?
2: Bunyi.
0: Oh, saya kira bunyi handphonenya.
2: Kenapa?
0: Ternyata hati aku deg-degan dek sebelah kamu.
2: Vibrate hatinya. Ya ampun.
1: Dan ketika Bapak Kino sedang menggombal, tiba-tiba temannya itu berkata,
3: "Pak, lo kalau gombalin cewek enggak gitu, enggak bakal kan cewek-cewek kayak gini nih." Cewek-cewek yang perawakan-perawakan kayak gini nih, yang tingginya 150-an.
0: Oh 150?
3: 150 pendek ya?
0: 150 kurang lah.
3: Kurang berapa?
0: Ini 2004 nih.
3: Loh.
0: Iya buat
3: 2000 dapat 4 maksudnya. Buat cewek-cewek karakter kayak gini gak gitu.
0: Gimana sih gimana coba?
3: Coba lo ambil kira-kira gombalin dari sisi pertanian. Lo coba ulang.
0: Hah?
3: Dari dunia-dunia pertanian tuh kayak kamu ibaratkan padi gitu, coba-coba yang kemarin. Coba.
0: Yang mana aja?
2: ibarat
3: iya dari dunia pertanian tuh gombalan-gombalan baru kena sama cewek kayak gini, Pak.
0: Oke.
3: Coba kasih, Pak.
0: Mbak. Mbaknya
2: kok tahu?
0: Belum.
5: Udah keselin banget.
0: Belum.
2: Ya, sorry.
0: Mbak.
2: Ya.
0: Bapaknya Mbak petani ya?
3: Baru banget.
2: Kok tahu?
0: Soalnya bilangin anaknya kok pulen banget.
5: Iya, keras kali ah.
0: Gua pikir kok semakin tinggi semakin merunduk.
5: Gua kira anaknya enggak sombong.
0: Kan pulen itu enak banget dibuat dipeluk.
5: Iya, benar.
0: Dicubit-cubit gemas gitu.
1: Karena Gina memiliki trauma dan dia pun tidak menerima dari gombalan tersebut, dan Gina pun berkata,
2: "Mas, ya? Mas datang ke sini tujuannya mau ngapain?"
0: Tadinya aku di sini nyari kerjaan, tapi setelah ketemu Mbak, aku nggak jadi nyari kerjaan.
3: Tuh betul.
2: Apa jadi Mas mau nyari apa?
0: Karena aku udah tahu masa depan aku seperti apa. Aku udah ketemu masa depan aku.
5: Bersinin kan lo?
1: Ya.
5: Dibersihin.
1: Karena Gina bersihin barusan, akhirnya Kinos pun berniat untuk melakukan sesuatu, dan dia pun melakukan apa itu?
5: Gua tonjok sih cewek.

0: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di Jalan Bupetra Cibubur terpantau padat imbas adanya proyek pengecoran jalan. Diimbau bagi pengendara yang akan melintas agar mencari jalur alternatif guna menghindari kepadatan. Kemudian informasi berikutnya, situasi arus lalu lintas di Jalan Tol Cilandak Utama dari arah Cinere menuju Antasari Raya saat ini terpantau ramai cenderung padat. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di Trafik Santa Jakarta Selatan dari arah Jalan Wijaya menuju Jalan Kapten Tendean saat ini terpantau ramai cenderung padat. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina.
1: Ya, sekarang adalah waktu yang ditunggang-tunggang. Ini dia.
0: Tunggu-tunggu.
1: Oh, oke, okay. Sorry. Kinos EA.
2: Belum, ntar kita belum mainnya.
3: Belum pakai baca.
0: Ngurusin gamis mulu sih dari tadi produser lu ngomong kagak didengerin.
1: Iya, maaf ya. Sorry bro, sorry.
0: Dipikir produser kamu tuh kentut Nul.
1: Bukan.
0: Kecium doang abis itu hilang.
1: Di aku mah selalu mendengarkan dengan seksama apa yang Buluk sampaikan.
0: Apa bilang apa Buluk?
1: Tadi lu bilang apa Luk?
0: Apa? AI-nya ngapain sekarang?
1: AI-nya ini kan teaser sekarang.
0: Enggak, AI-nya nanti ngapain?
1: Ini adu ilmu sama kamu. ilmu pengetahuan.
0: Iya kan emang iya. Begitu dari dulu.
1: Emang.
0: Tapi kan beda-beda.
1: Nah.
0: Konsepnya. Terus materinya.
1: Iya.
0: Iya, kalau sekarang?
1: Nah, penasaran kan seperti apa? Tungguin ya sahabat suara ya.
0: Yang mau ikutan atau berani adu ilmu barengan gua, ya.
4: Hadiahnya apa? Hadiahnya gini deh, kalau lu menang, lu boleh nyuruh gua push up atau sit up atau mungkin squat jam atau apa deh. Tapi kalau misalnya kamu yang kalah, Kamu
1: ya? Harus nyanyi balonku ya. Hurufnya jadi O semua ya.
0: Oke.
1: Balonku O dolomo.
0: Deal ya.
1: Gitu ya.
0: Oke. Boleh dividen boleh. Nanti on air juga nyanyinya ya. Oke. Okay. 0816 114 1014 dengan hashtag Kinos AA.

0: Nih, biasanya yang paling semangat bukan cuma anaknya, tapi orang tuanya juga ikutan semangat. Betul nggak? Karena pasti orang tuanya udah mulai bikin daftar belanja, mulai dari laptop, tablet, sampai perlengkapan penunjang belajar. Nih Gina juga udah ngemikirin mau beli TV ya buat anak-anak ya?
1: Iya, karena kan maksudnya biar dibawa ke sekolah juga gampang kan, jadi layarnya
0: dong.
1: Lebih lebar.
0: Nggak dong, nggak iya. Dong. Kayaknya ya, tabletnya Utauti perlu ganti deh dong.
1: Sekarang kayak kapsul.
0: Enggak dong, tablet itu yang buat
1: apa, puyer?
0: Belajar buat anak-anak udah perlu banget soalnya zaman sekarang gini ya. Nah pas banget nih sahabat suara, karena Electronic City lagi menghadirkan promo Back to School. Yuk lengkapi kebutuhan sekolah dengan berbagai produk terbaik dari brand favorit seperti Acer, Advan, Apple, Asus, Lenovo, Samsung, sampai Xiaomi. Semua ada di sana ya. Kamu bisa menikmati potongan langsung hingga 2,5 juta rupiah untuk produk-produk pilihan.
1: Nanti kamu bisa meraih gratis trade card game yang lagi viral dan juga True Wireless Stereo atau TWS ya. Ada juga promo tebus murah mulai dari 40 ribuan aja, mulai dari wireless mouse, flash disk, headphone, sampai ke printer multifungsi. Pokoknya yes, semua promonya ini berlaku di semua tokonya Electronic City dari tanggal 6 Juli sampai 31 Juli 2026.
0: Betul banget. Jadi sebelum tahun ajaran baru dimulai nih, yuk pastikan semua kebutuhan belajarnya sudah siap. Manfaatkan promo Back to School di Electronic City sebelum penawarannya berakhir.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Pertama dan satu-satunya, siaran bareng Pak Sutri.
1: Cuma di Iswara.

0: atas suara warga Indonesia.
1: Sekarang tapi tadi bumper.
2: Kinos AI. Oh.
3: Sahabat suara, saatnya kita beradu ilmu di Kinos AI.
2: Saya kenal no suaranya.
0: Terima kasih Pak Wow.
2: Gemoy.
0: Iya betul.
2: Gas.
0: Tadi udah masuk.
2: Siapa yang berani lawan gua?
0: Bumpernya udah masuk.
2: Udah masuk. Siapa yang berani adu ilmu sama aku hari ini?
0: Oke, ada Zulfa di ujung telepon sana.
2: Di ujung telepon sana. Halo. Setahun kemarin.
0: Halo.
2: Hai Zulfa.
4: Selamat dikinas. Selamat dikinas.
2: Halo.
0: Zulfa, nama kamu dari Z berarti dulu kalau sekolah kamu absen terakhir ya?
4: Ya enggak dong.
0: Kok bisa?
2: Kan Z.
4: Iya, itu yang belakang.
2: Oh, nama depannya apa? Asep.
0: Namanya Asep Zulfa.
2: Oh, Abdul. Oke. Okay. Masuk kok Abdul Zulfa?
0: Laki dia. Apa gimana sih?
2: Oke, okay, lanjut.
0: Oke. Okay. Siap ya? Jadi, nanti Zulfa akan melawan Kinos untuk menjawab pertanyaan dari Akyu. Oke.
2: Okay. Rebutan apa enggak nih?
0: Ini rebutan.
2: Atau gantian?
0: Enggak, ini mengumpulkan poin. Okay. 5 terbanyak.
2: Oke, okay, siap.
0: Di sini ada
2: Tak dulu, tanya dulu Zulfa. Zulfa, iya. Kalau kamu menang, kamu mau minta gua ngapain?
0: Mau minta apa? Iya.
4: Apa pilihannya?
2: Ya terserah, mau suruh gua push up, sit up, squat jump atau apa? Ngapain?
0: Kalau Zulfa menang.
4: Squat jump 50.
0: Allahu Akbar.
2: Zulfa, kita cari penelpon yang lain ya.
0: Zulfa, kebetulan Kinos lagi gak mau masuk TNI nih.
2: Kok gak masuk TNI? Saya mau masuknya Kopdes.
0: Aduh, Kopdes lagi. Dari dasar lautan kalau gak salah ya. Pokoknya ya. Zulfa, ini ada kategorinya ya. Ada bahasa Inggris, bahasa gaul Gen Z, sejarah Indonesia, atau olahraga. Mau yang mana?
4: Bahasa gaul Gen Z.
0: Gaya. Keren, oke.
5: Terbaik.
0: Zulfa terbaik.
2: Gaul nih, keren. Zulfa nih.
4: Gaul milenial.
2: Asoy, bener, asik deh.
0: Boleh kalau gitu. Sekarang kita mulai pertanyaannya. Dari kamu mau sulit
2: bebas,
0: atau
2: bebas.
0: Gimana? Enggak,
2: udah,
0: nih?
2: Ibu aja nentuin.
0: Ya udah kalau gitu Zulfa dulu, okay, ya.
2: Gas.
0: Ladies first. Pertanyaannya adalah apa arti dari istilah aura farming?
4: Aura kasih.
0: Zulfa aura kasih lagi.
2: Aura kasih. Lucu loh dia.
0: Kamu tahu enggak aura farming?
2: Framing.
0: Tapi susu farming.
2: Auto farming.
0: Aura farming.
4: Aura farming.
2: Auranya berasa aja gitu, enggak ya? Nggak ya, sotoy.
0: Oke, dua-duanya
4: terpancar gitu.
2: Udah tadi kan udah nggak bisa, udah gak salah
0: bisa,
2: tadi.
0: Udah salah, wow, Zulfa. Salah ya.
2: Jawabannya apa?
0: Jadi aura farming itu artinya berusaha untuk terlihat keren atau berkarisma.
2: Oh, berusaha, okay. Berarti dia yang pengen mengeluarkan auranya.
0: Aura. Okay, jadi okay, ini okay. Sekarang ke Kinos ya.
2: Oke.
0: Okay. Apa arti istilah no debate?
2: Ya udah, nggak ada lawan aja, pasti jangan dilawan, udah mutlak gitu. No debat, mutlak nggak ada lawan, maksudnya nih restoran ini enak banget, nggak ada yang lain, no debat gitu.
0: Benar kali ya,
2: benar
0: betul sekali. Yeah. Udah paling benar, tidak perlu diperebutkan.
2: Iya, yes, betul itu.
0: Oke,
2: maksudnya.
0: Terus abis itu sekarang
2: 1-0 untuk Kinos.
0: Buat
4: satu-satu dong.
0: Satu-satu.
2: Satu sama yang mana?
0: Mana tuh Zulfa? Ong tadi salah itu loh. Jadi sekarang buat Zulfa lagi ya.
2: Fokus Zulfa.
0: Apa arti spill?
2: Spill Zulfa. Aduh, gampang banget Zulfa ini, spill.
4: Kasih tahu
0: sama kayak ngebocorin gitu kali.
2: Iya, yeah, sama.
0: Oke, okay. Satu buat Zulfa.
2: Satu sama. Okay. Boleh juga. Boljuk.
0: Nah, ini sering terjadi dalam bahasa anak Gen Z zaman sekarang.
2: Ini buat aku nih?
0: Untuk Kinos, okay. Ya. Plot twist.
2: Ya, ujungnya tuh berlawanan aja gitu. Tidak sesuai dengan tebakan. Plot twist, ya gitu. Berbalik gitu. Plot twist gitu, nggak sesuai dengan berbalik nih gitu. Kejutan aja di ujung.
0: Oke, Oke, kita anggap betul.
2: Yeay. 2-1 untuk Kino Zulfa. Siap-siap nyanyi ya.
0: Oke, selanjutnya ya. Apa arti valid dalam bahasa silakan. Gaul?
4: Valid ya pasti.
0: Pasti. Bukanin dalam bahasa.
4: Sesuai jatah. Sesuai jatah.
0: Kayak wah valid sih info lo gitu. Apa
4: ya, itu? Sesuai jatah pasti.
0: Masuk ya tuh. Valid.
2: Valid.
4: Kalo datanya
2: kalau
4: valid.
2: Kalau gue boleh lebih benar, gue dapat poin gak nih?
0: Apa coba Kinos?
2: Terpercaya.
0: Enggak, dua-dua.
2: Enggak juga ya.
5: Kurang tepat.
0: Ah, kurang tepat.
2: Apa sih yang benernya?
0: Kalau di artinya ini ya
2: valid.
0: Nah. Menurut Google yang kita dapat artinya itu masuk akal.
2: Oh, valid itu masuk akal.
0: Kalau dalam bahasa Gen Z, valid kan suka gitu kan? Masuk akal.
2: tapi benar juga sih, Zulfa benar juga sih kayak valid. Ini beritanya ada datanya sih, valid nih, bisa dipertanggungjawabkan gitu loh.
0: Itu makna harfiahnya. Ini kan bahasa Gen Z.
2: Oh yaudah, ya udah, aku cuma bantuin iya. Zulfa aja.
0: Gina Yahya memutuskan kali ini kalian berdua salah ya. Oke. Okay.
2: Berarti poinnya masih 2-1. Masih 2-1.
0: Oke.
2: 2-1.
0: Sabar ya guys.
2: Sabar Zulfa.
0: Sekarang Kinos. Si paling liburan kemarin. Apa arti core memory?
2: Kumpulan memory?
5: Ya.
2: Salah ya, core memory. Core pusat memori. Gue mas tahu maksudnya sih, tapi susah diungkapkan nih. Core memori, kumpulan beberapa memori, enggak ya?
0: Zulfa tahu, Zulfa core memori.
4: Bagian potongan memori.
0: Apa ya?
4: Potongan atau bagian-bagian?
0: Potongan-potongan memori.
5: Masuk sih.
0: Kayaknya bukan juga lagi. Kayaknya Gina Yahya memutuskan salah kalian berdua. Oke, sorry.
2: Benernya apa sih?
0: Itu kayak momen yang paling berkesan.
4: Oh.
5: Momen-momen yang sangat berkesan dan score memory.
0: Itu dia. Oh. Oke, ini pertanyaan terakhir aja ya.
2: Lah, dua lagi dong. Menang terakhir aku.
0: Emang iya. Sampai yeah. Tiga aja ini udah banyak yang
2: udah habis berarti.
0: Sekarang giliran Zulfa ya berarti ya. Ya udah kalau gini, kalau Zulfa enggak tahu, dijawab sama Kinos. Kinos enggak tahu, kita anggap tadi nilainya tetap 2-1.
2: Oke.
0: Pertanyaan terakhir. Ini dia. Apa arti dari kata mid? MID, mid. Silakan Zulfa.
4: Middle, tengah.
5: Cuma diartin doang. Si
0: Zulfa. Kinos.
2: Medioker.
5: Hah? Medioker.
2: Tengah, di tengah-tengah medioker.
0: Mid.
2: Standar aja, standar.
0: Mid gimana?
5: Bisa.
4: Standar.
2: Ya, standar aja gitu.
5: Bisa. Standar
2: aja. So-so lah.
0: B aja gitu. Biasa aja.
2: Iya, medioker. Mid.
0: Betul lagi, Rizky. Oh. Stede aja gitu ya Zulfa, mohon maaf ya Zulfa ya.
2: Asik menang. Yeah. Nah,
4: berarti...
2: Sumpah enggak demi Allah Zulfa. Demi Allah.
0: Enak loh. Diomelin sama emak-emak loh.
4: Ya kan. Sebelahnya Gina itu.
2: Enggak dikasih lihat. Sumpah aku enggak dikasih lihat Zulfa. Sumpah demi Allah Rasulullah.
0: Zulfa, karena Zulfa kalah ya kan, berarti Zulfa harus nyanyi.
2: Nyanyi
0: lagu balonku bisa?
4: Wah, boleh.
0: Tapi ganti hurufnya jadi U semua ya.
2: Semua vokal jadi U. Bisa ya?
0: Iya.
4: U apa O?
2: U.
4: Oke.
0: Coba siap. 1, 2, 3.
4: Bulunku udulumu.
0: Cakep.
4: Rupu-rupu.
5: Kulung
0: Kulung
2: ini namanya suara seru, Mbak.
0: kuping aku ini.
2: Yeay, makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih siapa?

0: 100% mata air alami. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang terbaru,
3: terabsurd.

0: 104.4 FM Isuara Jakarta. Dari Wisma MRA, Kinos Gina nemenin kamu di suara seru sampai jam 10 nanti.
1: Ah, tepat sekali apa yang dikatakan oleh Kinos.
2: Gak begitu. Apa tepat sekali apa yang dikatakan si Kinos? Kenapa nyambungnya begitu sih? Betul banget mas, langsung gitu aja, kenapa sih?
1: Kemarin aku udah bilang, kiblat aku siapa kalau dalam hal public speaking?
2: Coki si Toha.
1: Tah, Eta.
2: Si jago
1: mola. Abang mula. Coki, abangku.
0: Aku punya tahu nomor teleponnya, mau gak telepon dia?
1: Telepon Coki si Toha.
0: Iya, Coki.
1: Ntar aku bikin kata-kata dulu ya, supaya nanti biar...
0: Tapi jujur ya, emang harus diakui beliau itu emang kaku banget kalau berkomunikasi. Tapi buat nge-MC yang formal,
1: bagus banget.
0: Gue ngidolain banget beliau, sumpah. Kiblat gue mah kesono.
1: Bener. Nah, kebetulan bertepatan juga dengan apa yang kita obrolin tentang kenapa? Coki si Tohang. Pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Fadlizon mengungkapkan kalau
2: apa hubungannya Coki sama pemerintah?
1: Lah kan Abang Coki si Tohang sering MC buat pemerintahan.
0: Bukan. Coki pernah kemarin ini ya.
1: Apa?
0: Ikut kampanye kan, ikut.
1: Emang
0: ikut,
1: iya.
0: Ikut.
1: Lah, berarti
0: tapi
1: masuk.
0: Tapi enggak dapat.
1: Sama berita aku masuk.
0: Masuk dong.
1: Jadi, pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Fadlizon mengungkapkan alasan menetapkan 13 Juli sebagai
0: Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keren. Wakilnya Fadlizon sekarang siapa, Ibun? Jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu. Yang di TikTok jangan kasih tahu.
1: Fadlan.
0: Iya, Fadli sama Fadlan, betul.
3: Kita sama Pauji-Paujan.
0: Berarti bawain acara ini ya. Jamaah. Oh, jamaah.
1: Pakai ditanya lagi udah tahu.
0: Lah gampang dong.
1: Serbat siapa?
0: Giring.
1: Oh, Bapak Fadlizon kira kakak Giring.
3: Jadi pas MC tuh gini.
0: Enggak.
1: Gitu ya ampun.
0: Enggak. Enak banget lu nyontoinnya mentang-mentang udah enggak ada kamera lu.
1: Kok dia bisa enggak ada kameranya sih? Jadi, ya. Bisa saya lanjutkan ini?
0: Lanjut, menurut Bapak ya? Fadli apa?
1: Kata Bapak Fadli, tanggal itu tuh kenapa dipilih menjadi hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa?
0: 13 karena, Juli tadi ya, Nul ya?
1: Iya, karena punya nilai historis.
0: Apa nilai historisnya?
1: Nilai historisnya itu salah satunya pelaksanaan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
0: Oh, BPUPKI.
1: Keren.
0: Sejarah
1: si paham
0: banget.
1: Kinos.
2: Ya, kasih tahuan.
0: BPUPKI dulu.
1: Apaan tuh?
0: Ya, dulu ini didirikan ya dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ini panitianya gitu dulu, organisasi mempersiapkan kemerdekaan.
2: Ih, si Bun mah payah banget.
1: Emang begitu?
0: Namanya gitu, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
1: Emang ngerti lo sama Bang Indra ngerti?
0: Budi Utomo.
1: Siapa waktu itu panitia-panitianya?
2: Ada ini Firman.
0: Firman.
1: Siap?
3: Agus.
0: Firman Utina sama Agus Sitohang kan?
3: Agus Hermawan.
0: Oh iya, Agus Hermawan.
1: Siapa itu?
0: Ya ada marah. Itu panitia BPUP kan.
1: Ngerjain apa aja tuh pada semuanya?
0: Iya itu ya. Iya nyiapin.
2: Gue kenal waktu itu bagian kebersihan.
0: Kebersihan. Ada yang bagian nyiapin panjat pinang ada.
3: Catering
0: konsumsi ada.
1: Katanya baru mau merdeka, kenapa udah ada panjat pinang?
0: Butuh konsumsi. Membicarakan
2: tuh
0: apa perumusan
1: ya, proklamasi. Bikin rundown siapa?
0: Bikin rundown waktu tuh. Itu si Dini ya maksudnya.
2: Dini.
3: Soparudi dia.
0: Ya Dini. Sama yang terakhir wakilnya ada Suketi waktu itu. Ada paku tuh di kepalanya.
1: Oh gitu. Sumala ada nggak Sumala?
2: Oh Sumala nggak masuk.
0: Nggak masuk waktu itu.
1: Sumala nggak masuk.
0: Nggak lolos dia. Nilainya kurang ya kalau nggak salah.
1: Kurang. Aku lihat bertiga pada tahu semua. Gua doang yang nggak tahu.
3: Itu cateringnya Dapur Solo.
1: Hah? Oh iya.
2: Ini umum Bun.
1: Oh gitu. Padahal kataku Java Kitchen juga enak.

0: 101,4 FM.
1: Makanya.
0: Coba kasih contoh yang benar deh. Contoh yang benar deh gimana coba?
1: 101,4 FM Iswara. Iswara. Ada dikitik begitu. Iswara Jakarta Suarga Warga.
0: Suarga. Coba Bluk, bantuin Bluk.
2: Iswara Jakarta.
0: Salah, 101. Oh,
2: 101,4 FM Iswara Jakarta Suara Warga.
0: Indonesia.
1: Kayak ngelem ya dia. Biasa kayak lagi di rel kereta sambil ngelem tuh.
0: Ngelemnya balsem, pedes matanya tuh kan.
1: Nyeret bener suaranya.
0: Salah juara. Kita bacain informasi lagi yang kita dapat ya. Ini update dari Buluk. Jadi kalau salah salahin Buluk ya. Jadi ini kabarnya atau beritanya datang dari daerah Lombok. Jadi ada 3 santri di pondok pesantren Rosudatus Saulatiyah ya. Al Ibrahimi. Inisialnya ada ADR, SAH sama SS yang menjadi korban dugaan penganiayaan berat. Korban diduga dibakar kakak kelasnya sesama santri.
1: Ini pada kasus
0: November 2025.
1: Padahal ini kasusnya bisa dibilang udah lama kan, udah 8 bulan berarti
0: 9
1: kan?
0: Bulan lalu. Karena udah lama berarti kita skip dulu aja deh. Kita ganti berita yang lain.
1: Soalnya sampai sekarang kan jadi
0: masih diselidiki.
1: Iya, jadi kalau kata keluarga salah satu korbannya itu sampai saat ini itu masih melakukan pemulihan akibat luka bakar permanen. Itu kan kalau luka bakar kan gak bisa sekonyong-konyong tahu-tahu sembuh gitu. Terus habis itu keluarga dari pihak pondok pesantrennya juga belum memberikan bantuan untuk proses pemulihan korban. Tuh, pondok pesantrennya aja gak ngasih bantuan.
0: Kata korbannya bilang masih sampai sekarang menjalani pemulihan akibat luka bakar permanen.
1: Iya itu. Terus
0: siapa dulu?
1: Itu Sahid Al-Hudri.
0: Kan tadi aku bilang pakai inisial. Disebutin namanya gak jadi inisial dong.
2: Ketahuan
0: dong.
1: Balik lagi ke BPPKI.
0: Tadi aku bilang SAH tadi. Udah pakai inisial kamu sebutin semuanya.
1: Ada tulisan, tapi di sana.
0: Ya jangan dibacain dong.
1: Jih, elah gimana sih jadinya? Jadi sampai mana kita bacain beritanya kalau kayak begini caranya?
3: Menurut keluarga?
1: Iya, jadi kata keluarganya, korban itu sempat diancem
0: untuk enggak boleh ngelaporin. Ya, bahaya.
1: Terus
0: soalnya
1: udah gitu katanya santri itu diingatkan kalau orang tua mereka akan dikenai denda 7 juta. Kalau kasusnya ini dilaporin. Nah, bahkan sampai sekarang polisi aja belum bisa menetapkan tersangka. Sementara keluarga berharap penyidik tuh kayak bisa ngasih kepastian hukum. Tapi kalau keluarganya ngelapor nanti didenda.
0: Nih, ini yang perlu disimak tadi ya. Menurut pengakuannya, nyanya ini siapa nih? Nya.
1: Menurut pengakuannya.
0: Nah, nyanya ini siapa?
1: Korban. Iya, korbannya.
0: Iya, para santri, ya.
1: Iya. Tadi?
0: Diingatkan bahwa orang tua mereka akan dikenai denda 7 juta kalau kasus ini dilaporin. Jadi si ancaman ini datang dari pihak santri, cuy. Berarti si pihak santri ini
1: kakak kelasnya itu.
0: Iya, sengaja untuk menyembunyikan kan.
1: Atau pondok pesantrennya.
0: Nah, itu yang lebih bahaya lagi.
1: Karena kan tadi bilang pondok pesantren aja belum memberikan bantuan gitu. Iya. Baru tapi kalau bercanda masa bakar-bakaran dipikir
0: iya.
3: Bakar lu.
0: Bukan gitu bercandanya, mungkin lagi bakar-bakaran apa, enggak sengaja kecipratan api apa segala macam kebakar.
3: Diterusin.
1: Seru nih buat permain gitu, enggak?
0: Ya enggak lah, masa begitu mainannya, itu bukan mainan dong.
1: Ya kan bercanda katanya awalnya.
0: Iya, kira-kira gimana kejadiannya kalau itu bercanda?
1: Jadi kayak ada api nih, api gitu.
0: Coba apinya coba masukin ke mulut gitu.
1: Berkobar enggak dari mulut lo kayak yang di sirkus gitu. Enggak gitu Rizky. Kita doakan ya, mudah-mudahan nanti kasusnya segera
0: terungkap,
1: mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.
0: Diberikan kesembuhan untuk semua para korban dan juga diberi kekuatan untuk para keluarga korban.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara barengan Kinos Gina di Suara Seru. Ih, gak berasa nih 2 menit lagi harus pamit. Tapi sebelum kita pamit, kita kasih tahu informasi satu lagi yang bakal seru banget. Tanggal 14 sampai 19 Juli, which is dari hari Selasa sampai hari Minggu, itu minggu depan akan digelar gelaran badminton Daihatsu Japan Open 2026. Dan udah keluar drawingnya kemarin nih sahabat Suara.
1: Ini di Jepang ya?
0: Yes. Oh. Kan jelas namanya Jepang Open.
1: Oh iya, berarti
0: masa digelarnya tiba-tiba di Condet?
1: Iya juga sih, kalau di Condet kan biasa jualan parfum sama nasi kebuli.
0: Nah, ada tuh Kebuli Open.
1: Aduh, Kebuli Open. Banyak banget pasti yang datang itu. Iya kan?
0: Jadi udah
1: pengen makan nasi.
0: Yah, Kebuli di Open.
1: Keburu di Open. Aduh, salah.
0: Ya, singkat aja dari tunggal putra ada Ubed alias Zaki Ubaidillah yang akan ketemu langsung di partai pertama, dia menghadapi Rasmus Gamke dari Denmark. Kemudian ada Alwi Farhan, itu akan bertemu sama Kenta Nishimoto, ini agak berat, dari Jepang, tuan rumah. Dan satu lagi Jonathan ada Christy. Jonathan Christie alias Jojo yang langsung ketemu sama Thailand, ada Terarat Sakul, ini juga berat nih ya. Kemudian dari
1: Terarat Roji
0: enggak ada. Ini dari single atau tunggal putri, Ibun, ada cuman ada satu, yaitu
1: Putri KW
0: menghadapi
1: diam aja.
0: Bewing Zhang. Perwakilan dari
1: Amerika ya.
0: Malaysia dong. Namanya Bewing Zhang, masa dari
2: Condet.
1: Kok benderanya kayak Malaysia mah benderanya begitu, Mas. Tadi benderanya kayak bendera Amerika.
3: Singapura.
1: Salah. Singapura Amerika. Warnanya merah.
0: Benar.
1: Lu mah suka kagak paham gue. Tadi perkara BPUPKI aja gue percaya lu semua.
0: Iya, sorry. Berarti naturalisasi dia. Oke. Okay. Kalau dari ganda putranya ada 3 pasang ya. Yang pertama ada Raymond Indra sama Nicholas Joaquin. Ini kan langsung ketemu sama Haruki Kawabe sama Kenta, perwakilan dari Jepang.
1: Kenta udah enggak makan terus sekarang.
0: Iya.
1: Udah main bulu tangkis.
0: Terus ada Sabar sama Reza yang pasti ikutan ya. Ini jadi unggulan ke-6, langsung bertemu sama perwakilan China Taipei, Chu Xiang Chi sama Wang Chilin.
1: Nama gitu, Chi Chang.
0: Wang Chilin ini banyak yang di mall-mall tuh yang ayam pakai.
1: Enak banget itu ayam.
2: Chilin.
0: Sama satu lagi ada Fajar Alfian sama Muhammad Soibul Fikri di unggulan kedua akan bertemu. Wah, berat lawannya, langsung Perancis Christo Popov sama Junior Popov. Waduh, masa langsung gugur.
1: Dia ini keluarga ya Popov itu ya?
0: Iya, adik kakak.
2: Iya, dia
0: kakak dia kembar lagi.
2: Ini apa? Produksi Popov.
1: Ah, itu dia. Disananya. Namanya Popov kalau di sana sebutannya. Iya, itu dia.
0: Kemudian dari ganda putri ada Febriana sama Melissa yang langsung ketemu sama perwakilan Taipei juga, ada Chang Ching Hui sama Yang Ching Tun. Goyang-goyang palanya.
1: Kalau kayak nih yang di airport tuh Ching Chu I. Biasa ada tuh pemberitahuan gitu.
0: Di airport?
1: Iya, suka ada gitu.
0: Maksudnya kemana nih? Sumpah kita enggak ada yang dapat.
1: Kamu kalau ke airport biasanya suka ada kalau yang ada 3 bahasa. Dia ada Ching Chu I.
0: Kita enggak belum dapat. Kemana nih?
1: Ah, sudahlah kalau gitu.
0: Terus ada lagi Amalia Cahya barengan sama Siti Fadia melawan perwakilan dari tuan rumah Rui Hirokami sama Sayaka Hobara. Sama satu lagi Rahel Alessia sama Feby Setianingrum akan menghadapi, wah berat lawannya, Cina bulan kedua. Jia Yifan, Zhang Shushan. Aduh, kenapa langsung ketemu itu sih?
1: Ya, kita ucapkan selamat.
0: Satu lagi, ganda campurannya ada 3 pasang, ada Amri Syahnawi sama Nita, itu akan menghadapi perwakilan dari Perancis Tom Gikel sama Delvin Delru. Aduh, berat banget, unggulan 2 lagi.
1: Itu mereka semua siapa sih? Pemain bulu tangkis.
0: Iya.
1: Oh.
0: Masa pemain bowling sih?
1: Iya juga.
0: Sama Jafar Hidayatullah sama Felicia Pasaribu langsung menghadapi perwakilan tuan rumah Yuta Watanabe sama Maya Taguchi.
2: Berat sih.
1: Berat parah kelas. Tapi
0: berat bukan berarti tidak mampu.
2: Benar.
0: Bisa walaupun kecil. Betul. Ya. Gitu.
2: Dari Ibun gimana? Ini menurut Ibun analisa saya gimana?
1: Berat kelas.
0: Kira-kira ada yang sampai semifinal aja nggak?
1: Valid.
2: Valid,
1: kenapa? Masuk akal.
2: Kayak ini lah. Valid.
0: Lebih ke valid. Solid.
1: Solid. Kalau menurut aku ya, yang penting banyak latihan aja sih. dan mainnya lemesin aja gitu, nggak usah terlalu berlebihan.
4: Lemesin say gitu.
1: Lemesin gitu, nggak usah terlalu banyak pressure ya. Jadi dinikmati aja setiap tepokan demi tepokan gitu.
0: Oh gitu, oke.
1: Iya. Oke. Selamat berjuang, harumkan nama bangsa, karena kemenangan kamu ada kemenangan kita semua.
2: Asik deh, quotes of the day.
0: Kalau wasit, kalau juri atau wasit badminton dalam pertandingan ada berapa ya? Di pinggir lapangan ya.
1: Ada dua.
0: Ada dua. Itu ada wasit apa aja?
1: Ada wasit garis sama wasit kok.
2: Salah lagi. Wasit garis bola. Wasit garis.
1: Yang duduknya di atas kan?
0: Itu wasit utama.
1: Oh, itu wasit utama. Terus abis
2: yang kedua
1: itu
2: wasit kok katanya bang. Wasit kok.
1: Oke, kalau keluar dari garis. Nah, jadi nanti sesama wasit saling kompromi.
0: Salah gitu. Itu wasit servis.
1: Baiklah saudara-saudaraku sebangsa setanah air.
2: Wasit kok.
1: Kita akhiri saja perjumpaan hari ini. Kalau ini ada panitianya juga kayak BPUPKI.
0: Oh, ada.
1: Siapa yang ngurusin konsumsi?
4: Citra. Namanya Citra.
0: Citra. Itu kepalanya, ya, itu
1: kepalanya. Gitu. Makanannya?
4: Makanannya dari mana sih lu kemarin tuh?
0: Jepang. Makanan Jepang. Karena kan Japan Open.
4: Sushi Teh kalau enggak salah.
1: Sushi Teh.
0: Iya, sponsornya Sushi Teh. Sama Sushi Hero ya.
4: Pokoknya lu edit aja udah situ.
1: Bodoh amat. Udahlah, sekian kami ucapkan. Terima kasih untuk semua sahabat suara yang sudah mendengarkan dan menyaksikan kami lewat dari Puspa Catering lagi. Zaman dulu banget itu. Udah menyaksikan kita di TikTok ya. Mendengarkan juga di 101,4. Besok hari apa tuh?
0: Jumat.
1: Ih, belum libur juga ya, belum weekend-weekend nih. Kapan aku bangun pagi, bangun siangnya sih?
0: Ya besok. Lusa.
1: Ya udah deh kalau gitu ya. Ulang lagi nih. Baik, terima kasih.
0: Closing aja susah banget. Ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, have a nice day.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.

semuanya di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 9

0: juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya tidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok nggak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu nggak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja. Kayak udah gue
0: maki-maki. Jalan aja itu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama, suster ya itu kan? Lama.
0: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: tersedia. 10 lagu keren sikat.
1: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, para Fairu sahabat suara. Hari ini seperti biasa hadir lagi pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

0: kamu akan selalu manis. Pastinya dong ya. Karena kan lagu-lagu enak udah disiapin nih untuk lanjut menemani siangnya sahabat suara. Salah satunya ada lagu ini dari Adikara ya, Prima Donna. Ini anthemnya anak-anak Jakarta banget. Bakal dimainkan sebentar lagi. Terus saya juga punya koleksi dari Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Udah ngantri juga di 10 lagu keren. Dimainkan sebentar lagi. Mengawali perjumpaan kita karaokean dulu ya. Di lagunya Afgan dengan Bukan Cinta Biasa.
1: Ku sadari aku telah jatuh cinta.

Waduh, benar-benar ya, 2004 memori. Dirilisnya Sahabat Suara. Kira-kira di masa itu kamu lagi usia berapa? Dan lagi di fase apa? Kalau misalkan memang kamu menggunakan lagu itu pada saat masa-masa jatuh cinta, udah deh ketahuan kita seumuran. Sempurnanya aku untuk dirimu. Karena tadi lagunya udah yang milenials banget. Nah sekarang saya mau spill lagu yang bentar lagi nemenin kamu buat Gen Z banget. Sebenarnya bukan buat Gen Z, lebih kepada di masa Gen Z dirilisnya. Ya. Nih, satu lagu di mana trionya bakalan menggelar world tour katanya. The Most City-nya sama shortest setlist, gokil. Detailnya bisa langsung cek ke Instagram mereka ya. Satu lagu ini nemenin kamu sebentar lagi. AB Salma Salsabil dulu.

0: kamu.
1: Masih bareng Sofar Virus di Suara, itu dia
2: spesial banget sahabat Suara.
1: Saya mainkan buat kamu yang sangat mencintainya tapi tidak bisa memilikinya. Semoga bisa segera ketemu solusinya ya. Karena pasti rasanya gak enak banget berada di fase-fase mencintai. Sebenarnya juga mungkin udah dicintai tapi tidak bisa saling memiliki. Asik. So tau banget sih Farah nih ya. Tapi apapun sekarang yang sedang kamu hadapi sahabat Suara, kalau misalkan memang itu menyakitkan, semoga bisa segera tersembuhkan ya. Dan mungkin salah satunya dengan mendengarkan lagu-lagu dari Suara. Ini saya udah siapin lagu dari Raisa, si paling mahir, yang akan nemenin kamu sebentar lagi habis pamungkas dulu. Berapa kali kita akan saling memaafkan di 10 lagu keren barengan sama Farah Virus.

0: Ocean Mall Delta Mas menghadirkan
1: Pink Paradiso.
0: Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coslaw Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Sport FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: masih bareng Sofra Ferris di Suara.
1: Ini kira-kira sahabat suara kalau dengar kata sadis, apa yang langsung terbersit di benak kamu? Kalau saya ketika dengar kata sadis ya, melihat berita-berita sekarang di luar sana, udah pasti dong yang gak bersih tentang Afgan lah. Emang siapa lagi, kan lagunya Afgan sadis. Dan Afgan ini sahabat suara ya, lagi mau melakukan solo konsernya yang bertajuk Retrospektif di tanggal 18 Juli 2026. Jadi minggu depan nih. Kabarnya sih ini tiketnya masih ada ya. Kamu bisa langsung aja kepoin ke Instagramnya Afgan untuk detailnya. Dan di sini di konsernya Afgan itu bakal berkolaborasi dengan Erwin Gutawa Orkestra. Jadi ini dipastikan akan megah banget, dilakukannya di Jakarta Convention Center hari Sabtu 18 Juli jam 8 malam. Pastinya lagu sadis dibawain deh sama Afgan, karena menurut aku tanpa sadis Afgan tuh kurang Afgan gitu. Iya gak sih sahabat suara? Kalau sekali lagi kamu mau tahu dan mau beli tiketnya, buat yang tertarik gitu ya, bisa langsung aja berkunjung ke Instagramnya @afgan_. Sambil juga Farah Virus mau lanjut temenin siangnya kamu ya. Bentar lagi bakal ada lagu enak dari Reza Artemevia, Takkan Lagi di Isuara.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Isuara. Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, "Fir, beras habis, keluar dong beli beras." Ntar lagi nih, "Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong." Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Pabrik plastik di Tangerang terbakar hingga menyebabkan kerugian yang diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. Petugas pemadam kebakaran berhasil mencegah api merembet ke bangunan sekitar dan memastikan tidak ada korban jiwa. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
0: Suara Fakta.
2: BRIN menargetkan peluncuran satelit observasi bumi Nusantara atau NEOWAN buatan anak bangsa pada Januari 2027 sebagai tonggak kemandirian teknologi satelit Indonesia. Satelit dengan TKDN sekitar 65% ini mampu menghasilkan citra resolusi tinggi serta mendukung pemantauan pertanian, kehutanan, kelautan, lingkungan, mitigasi bencana, dan pelacakan kapal, sehingga memperkuat pemanfaatan data satelit nasional. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

Masih bareng sama Farfairuz di Suara Dewa. Kalau ngeliat berita sekarang sih gak perlu ada yang disangka lagi ya. Bukti-buktinya udah ada banget. Itu uang bergepok-gepok di dalam koper yang posisinya di dalam brankas. Apalagi kira-kira yang akan disangkal atau alasan yang akan kita dengar terkait dengan barang bukti yang udah ditemukan sahabat suara ya di kafe daerah Cipete kemarin. Nanti detailnya akan saya bahas di jam ini. Walaupun sebenarnya gondok ngebahas itu, tapi kayaknya kalau gak kita bahas nanti gak oke gitu kan. Bakalan saya bahas nanti ya. Sambil juga saya menanti buat sahabat suara yang mau kirim salam, request lagu atau absen aja siang hari ini. Saatnya bergabung langsung ya. Bisa WhatsApp ke 0816-114-1014 atau merapat ke TikTok, karena sekarang saya lagi live TikTok juga, ke isuara.network. Bentar lagi kita karaokean lagi di lagunya Yovie Nuno, Bunga Jiwaku, dimainkan sebentar lagi. Ini cuaca di Jakarta Selatan, Simatupang tepatnya, itu cukup terik sahabat suara. Jadi kayaknya agak chill sedikit siang ini, gak apa-apa ya. Dengerin lagu dulu sebelum Yovie Nuno ini, Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Enjoy!

0: Lewat lalu Nas, lepas kau pergi.
1: Lanjut menemani siangnya sahabat suara di tengah cuaca yang cukup panas ya kalau dari Jaksel. Walau siang hari ini gak cuma cuaca yang panas tapi berita-berita juga panas. Saya dari tadi nge-scroll timeline sosial media isinya tentang korupsi, korupsi, korupsi. Gak jauh-jauh dari itu gitu ya. Cuman ngebahas korupsinya ntar dulu deh, keburu gak mood. Sekarang saya mau menyapa dulu buat sahabat suara yang sudah bergabung siang hari ini di TikTok. Hai, ramai sekali yang bergabung di TikTok dan nungguin juga saya live TikTok. Jadi ceritanya saya baru live TikTok di jam 12-an tadi, sahabat suara. Dari jam 11 tuh on air aja, nemenin kamu di on air aja karena emang ada hal yang harus dilakukan. Makanya jam 12-an baru live TikTok. Ternyata udah banyak yang nungguin. Makasih loh. Walaupun hari-hari kalau saya live dari jam 11 juga yang nungguin pada gabung jam 12, jam setengah 1. Dan pas banget hari ini mereka on time jam 11, tapi saya baru online TikToknya jam 12. Gak apa-apa ya. Terima kasih nih, sama kayak siapa? Reti. Oh, Reti. Reti tadi juga udah gabung di ini ya, di TikTok. Ternyata WhatsApp juga live. Kalau udah live info ya, nah tadi udah langsung muncul kan, makanya notifikasinya di aktifin aja sahabat suara di TikTok ya, Cie, gitu. Berasa paling ditunggu banget, Far. Tapi emang kan aku ditungguin. Terima kasih loh. Terus ada juga gabung dari Depok nih, Tisha. Katanya mau request lagu Bianca Dimas, Sejauhku Memandang. Lagi suka banget sama ini, jadi pengen dengerin terus. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nanti aku cek dulu ya. Ini ada juga Ririn yang katanya mau request lagu Tulus Teh Hijau untuk semua rekan onlineku yang sedang sibuk, sehat-sehat ya. Sama-sama dong. Oke, ntar aku anterin, ditungguin aja ya. Dan buat sahabat suara yang juga pengen sapa-sapa aku siang hari ini ataupun kerabat-kerabat kamu gitu ya, bisa langsung aja merapat ke 0816 1141014 di WhatsApp atau yapping-yapping kita di TikTok isuara.

Masih bareng sama Farmer dengan Sialan. Aduh, satu lagu yang judulnya ini mungkin cocok kita haturkan ya kepada oknum-oknum. Perlu gak kita bilang oknum sahabat suara? Dongkolnya udah sampai lak-lakan banget gitu ya. Orang-orang yang sangat merugikan negara dan juga berdampak ke kita semua. Pokoknya satu lagu tadi judulnya buat mereka. Nih terutama yang kemarin lagi rame juga, pasti kan masuk ke apa namanya timeline sosial media kamu sahabat suara ya. Ada satu kafe daerah Cipete, banyak brimob kemarin, terus ternyata digeledah, ditemukan barang bukti berupa emas, kemudian uang, banyak banget uang gitu ya dalam bentuk mata uang asing. Terus banyak sekali ternyata penemuan-penemuan yang akhirnya dipublish ke media gitu. Jadi memang nih kabarnya operasi gabungan berskala besar ini telah dilancarkan oleh Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Polri gitu ya, bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Jadi katanya ini tim penyidik melakukan penggeledahan serentak di belasan lokasi di Jakarta dan sekitarnya terkait penyidikan 3 perkara besar, yang salah satunya dugaan korupsi tata kelola batu bara di PLN, di mana ini memicu pemadaman listrik total atau blackout beberapa waktu lalu. Nah ini nih, gara-gara orang-orang ini nih sahabat suara ya. Jadi memang kabarnya kemarin itu operasinya menyasar 3 perkara yang tadi udah disebutin, yang di mana ada juga diantaranya kasus-kasus dugaan korupsi dari tahun 2020 sampai 2025. Ada juga kasus pencucian uang. Jadi ini gabungan kasus-kasus besar itulah sahabat suara. Kalau dari yang kemarin rame-rame di Cipete itu, ada kafe kan sama koin money changer, itu kabarnya ditemukan uang tunai senilai totalnya 67,2 miliar disimpan di dalam brankas. Sebenarnya nih kalau kamu belum ngelihat bisa langsung search aja sih, karena di TikTok juga udah banyak, di Instagram, kemudian ya di Google lah paling gampang, ntar juga akan direkomendasikan ya. Jadi tuh kayak ada di balik entah itu lemari atau pintu, saya juga lupa nih, saya belum lihat lagi. Tapi intinya tersembunyi gitu sahabat suara, jadi bener-bener kayak di film-film. Makanya tadi saya sempat bilang ya di TikTok, jangan-jangan sebenarnya apa yang kita sering lihat di film itu adalah bentuk informasi yang perlu kita tahu. Jadi sebenarnya itu bukan bentuk imajinasi dari penulis atau pembuat filmnya, tapi lebih kepada mereka mau ngasih tahu kita bahwa sebenarnya realita di sekitar kita tuh ada loh orang-orang yang kayak gini menyembunyikan hasil-hasil kejahatannya di tempat-tempat yang gini nih, yang gak kelihatan gitu. Kalau dari rekapannya memang nih total kerugian negara akibat kasus korupsi dan manipulasi pengadaan batu bara untuk PLTU ya, itu kurang lebih ditaksir mencapai lebih dari 5 triliun sahabat suara. Kayak gimana gitu ya, kita tuh setiap hari ada aja gebrakan beritanya. Tadi juga saya sempat bilang, bisa gak sih pas kita buka mata gitu ya, baru bangun tidur maksudnya, tiba-tiba ngebaca hari ini dolar jadi 10.000 rupiah misalnya, atau kayak tiket pesawat antar kota di Indonesia jadi murah banget gitu, yang kayak bikin kita seneng gitu. Kok kalau tadi kayak sahabat suara satu bilang gitu ya, ini berita benar-benar deh semuanya tuh nyakitin.

0: Masih bareng sama Farvirus di suara That Was My Hand dengan Menyala ya, lagu yang baru aja. Nah, menyapa untuk kamu yang sudah bergabung di WhatsApp karena rame banget satu-satu ya. Akan aku sapa pertama ada Adam dari Jogja. Hai. Ini absen aja siang hari ini, katanya mau request lagu Surjan, judulnya Semu. Salam buat Farah aja. Nanti coba aku cek dulu ya di library apakah sudah ada. Ditungguin aja Adam. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Aku hadir Kak Farah nih, baru banget nih WhatsApp. Ada Glenka di WhatsApp ya. Glenka tuh keren banget loh, gabungnya enggak cuma di on air aja tapi juga di TikTok, semua dia ada dan hadir. Mantep banget Glenka ya. Terus ada juga siang Farah seperti biasa Nastu streaming dari Korea Selatan ya. Katanya streaming agak susah nih dari tadi, cuaca masih terpantau mendung dan bentar-bentar hujan. Mungkin lagunya Ed Gitaf masih ada cahaya, cocok nih Far untuk nemenin aku siang hari ini di Korea. Oke, Nastu ntar aku coba cek ya. Kalau di Jakarta dan sekitarnya siang hari ini masih cukup panas. Tadi saya sempat nanya juga sama sahabat suara yang gabung di TikTok. Ternyata di beberapa kota juga sama panas terik. Walaupun di antaranya tadi, oh Jogja tuh Adam-Adam bilang kalau di Jogja dingin. Nah kalau sahabat suara di tempat kamu berada gimana siang hari ini cuacanya? Boleh sambil sharing ya. Saya masih tungguin karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Kamu bisa langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja merapat ke TikTok iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

0: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
1: Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
3: Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota dan negara lainnya yang sekarang lagi dengerin Suara. Hai, selamat siang. Masih ada Farah Fairuz di sini yang nemenin ya. Dan satu jam terakhir kebersamaan kita ini, bentar lagi saya bakal ngobrol sama salah satu penyanyi muda yang baru aja beres ajang pencarian bakat. Dia menjadi top 3 di Indonesian Idol. Yes, Rio. Kita bakal ngobrol bareng sama Rio, ngobrolin tentang single terbarunya. Sebentar lagi, jangan kemana-mana ya, saya mau muterin dulu satu lagu requestan dari sahabat Suara yang gabung di TikTok nih, dari lagu Echelon 7, kita karaokean ya. Jadi karena

0: sudah saya sounding tadi sahabat suara ya. Kita akan ngobrol siang hari ini dengan salah satu penyanyi yang baru saja beres ajang pencarian bakat top 3, gokil banget, baru merilis juga sebuah karya. Langsung aja daripada penasaran lah, kita ngobrol barengan sama Rio Laskar. Halo, selamat siang Rio.
1: Selamat siang.
0: Ini fansnya udah nungguin banyak banget, tolong ya. Ini Tobeli-Tobeli. Sampai tadi saya juga sempat make sure ke Rio gitu, oh ternyata ada cerita di balik Tobeli itu. Dan pasti fansnya udah pada tahu ya. Rio, congrats pastinya ya atas apa yang udah kamu capai sampai hari ini juga udah ada lagunya. Tapi sebelum kita ngebahas lebih dalam lagi tentang karya terbaru kamu, boleh dong throwback sedikit, gimana ceritanya kamu mengawali karir ke industri musik gitu? Apakah dari kecil suka nyanyi atau seperti apa tuh Rio?
1: Iya, jadi emang nyanyi pertama kali itu TK, waktu TK itu udah
0: TK.
1: Jadi udah dikenalin nyanyi sama papa. Masih belum serius sih waktu itu ya nyanyinya anak TK.
0: Anak TK ya kan.
1: Cuman di support banget kan sama papa. Jadi yang penting waktu itu tuh jangan takut salah aja nyanyinya gitu. Nyanyi aja PD-nya ditinggiin gitu. Terus akhirnya naik dari TK ke SD.
0: Masih
1: karena,
0: nyanyi juga?
1: Karena gak putus-putus kan gak nyanyinya. Akhirnya kayak ditunjuk sama sekolah buat jadi perwakilan kelas dulu. Kelas 4A, kelas E, kelas 3A, kelas 3B. Yang dapat akhirnya mewakili sekolah Rio, atau dulu panggilnya Tito gitu. Akhirnya bisa mewakili sekolah dan juga waktu itu bisa mewakili kota. Tapi juga gak langsung juara satu kak, ada tahapannya. Juara dua dulu waktu
0: dulu
1: itu.
0: Kota apa yang Rio sempat wakilkan?
1: Waktu itu Mojokerto kak. Aku kan lahir di Mojokerto, Jawa Timur.
0: Jadi
1: kan
0: kamu lahir dan tumbuh itu di Mojokerto. Terus?
1: Jadi waktu itu gak langsung juara satu. Akhirnya ngajarin Rio buat harus ditingkatkan lagi nyanyinya dengan cara entah latihan apanya yang dilatih. Akhirnya pokoknya harus latihan terus lah. Ternyata sampai dengan sekarang itu gak putus-putus gitu kan nyanyinya. Semua kesempatan, semua perlombaan atau event-event Rio coba gitu. Karena emang akhirnya mantep, udah diceburin papa dinyanyi. Gak beli setengah-setengah deh, kata papa juga gitu. Akhirnya udah fokus sampai akhirnya itu, sekarang rezekinya di Aida gitu.
0: Luar biasa. Itu di usia berapa Rio yang tadi kamu sempat bilang sampai mewakilkan Mojokerto?
1: Nah waktu itu usia berapa sih kak?
0: Sekitar apa? SMP?
1: Enggak, SD.
0: Oh SD,
1: udah
0: masih
1: pernah.
0: SD?
1: Waktu itu umur 11 kayaknya.
0: Umur 11. Sekarang Rio, sorry, usianya berapa?
1: Usia 26 sekarang.
0: 26, jadi dari perjalanan itu tuh banyak banget prosesnya yang akhirnya ngajarin kamu gitu ya.
1: Betul, kan?
0: Mental juga ketempa banget tuh ya berarti.
1: Iya.
0: Dari SD loh sahabat suara ya. Dia udah maksudnya menerima realita bahwa gak selalu berhasil.
1: Iya,
0: kayak
1: betul.
0: Gitu-gitu mungkin ya.
1: Ada waktu itu nyanyi juga di kondangan tetangga. Kayaknya mendingan coba dulu, berani dulu. Gimana sih rasanya nyanyi di nikahan tetangga
0: yang ditonton banyak orang.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Itu kan melatih mental atau apa-apa. Meskipun nyanyinya gak sampai selesai, cuman dari first sampai ref 2 udah turun.
0: Oh nyumbang-nyumbang gitu ya, nyumbang-nyumbang
1: tapi
0: lagu
1: akhirnya
0: ya.
1: Kan dari situ kan belajar gitu.
0: Kalau dulu Rio bawainnya lagu apa?
1: Dulu itu karena tahun 2000-an kan Rio kan nyanyinya, jadi ngikutinnya kayak Peter Pan, Ungu gitu.
0: Pas kompetisi juga bawain lagu itu yang sebelumnya pas SD?
1: Pas SD karena waktu itu bertemakan Hari Anak Nasional kayak jadi kayak Indonesia Pusaka.
0: Oh, emang papa juga support banget.
1: Papa support banget.
0: Sampai akhirnya kamu memutuskan ini nih ajang pencarian yang harus gue lanjut ikutin. Itu karena kenapa?
1: Karena aku selalu punya ini kayak apa ya? Selalu kepikiran untuk aku harus bisa upgrade diri gitu. Setelah ini apa? Setelah bisa mungkin menguasai di level yang ini, aku mau lagi naik. Dan itu bertahap teman-teman. Mike, ini kecelakaannya bukan gimmick. Soalnya kemarin show sempat tiba-tiba jatuhin Mike gitu. Ya ampun. Maafin ya teman-teman.
0: Mike agak-agak lagi mau musuhan ya Mario apa gimana sih gitu kan. Terus-terus ya.
1: Terus akhirnya ya aku sebelum ikut Idol kan wedding singer juga kak. Dimulai dari bawah juga. Akhirnya upgrade ke entertainment yang lebih tinggi sampai akhirnya masuk ke salah satu entertainment besar di Jakarta dan Bekasi, yaitu Deo Entertainment. Nah, akhirnya kemarin tanggal 7 itu berkesempatan sama Deo Entertainment bisa nyanyi ke Istana Negara.
0: Luar biasa.
1: Kayak gitu kak, harus
0: bertahap. Oh ini yang tadi dikasih tahu nyanyi lagu India.
1: Iya bener.
0: Ih keren banget Rio. Oh berarti memang setelah dari yang SD terus abis itu kamu lanjut-lanjut lagi ikut lomba-lomba mungkin ya. setelah itu kamu langsung juga menyeriusi bidang nyanyi dengan ikut tadi wedding singer, iya, gitu-gitu ya, betul. Salah satunya ya. Oke. Okay. Itu berarti semenjak usia berapa akhirnya Rio pindah dari Mojokerto ke Jabodetabek?
1: Waktu itu lulus SMA, itu kebingungan masih sebelum SMA-nya itu masih di Mojokerto. Jadi kan di Mojokerto sejujurnya masih dinyanyi itu belum bisa berbuat banyak itu, Kak.
0: Okay.
1: Belum banyak yang bisa dilakuin gitu.
0: Karena mungkin dinyanyi. Secara akses kali ya.
1: Setelah itu juga di sana kan sebenarnya lebih terkenal musik dangdut.
0: Okay.
1: Nah, aku kan kiblatnya pop. Gimana ya? Aduh, kayaknya mungkin kayak kuliah pun gak bisa gitu ya. Ternyata karena aku bisanya nyanyi, Kak, ikut lomba nyanyi yang biasanya di Jakarta gitu. Ikut waktu itu online.
0: Pas pandemi ini ya?
1: Sebelum itu malah.
0: Oh, sebelum?
1: Tapi udah mulai online. Akhirnya diseleksi dari daerah. Terus 10 besarnya ke Jakarta kan, enggak aku ikutin, ternyata lolos sampai bisa ke Jakarta gitu. Oh, kan itu awalnya gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya ternyata rezekinya waktu itu di ajang Voice of Da'ai bisa juara satu, dan kebetulan hadiahnya adalah bisa kuliah dan tinggal di Jakarta.
0: Ih, keren banget, Rio. Gitu, Kak. Ini benar-benar semesta mendukung banget ya, berarti ya. Apa yang jadi cita-citanya kamu berarti kan. Oh, baru dari situ sambil kuliah sambil akhirnya ikut si Idol. Apa setelah
1: sebelum itu Idol kan 2022, Kak, aku lulus.
0: Udah beres ya? Udah beres kuliah?
1: Baru mau mulai kuliah kan, Kak, karena hadiahnya adalah waktu itu kuliah di Jakarta gitu. Akhirnya kuliah dulu 2018 sampai 2022, baru 2022 sampai mau menjelang Idol mulai wedding singer gitu.
0: Oke, timeline-nya kayak gitu ya. Sampai akhirnya sekarang sudah bisa dinikmati karya-karyanya Rio. Tuh, keren banget sih, berprestasi dari kecil ya kan. Inspiratif banget Rio ya. Tapi abis ini kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Rio ya, sahabat suara. Jangan kemana-mana, buat yang lagi di TikTok juga silakan kalau punya pertanyaan bisa langsung aja drop di kolom komen ke iswara.network. Abis ini kita masih bakal ngobrol, tapi setelah satu lagu dulu dari Hin.

0: Iya, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan siang ini juga masih ada Rio Laskart yang halo menemani, di mana baru aja merilis single bertajuk Sumpah Mati. Aku penasaran malah sama nama kamu dulu nih. Laskart artinya apa sih, yo? Catchy banget deh, Laskart. Aku kira tadi sumpah, ini apa typo ya produser gue gitu. Itu artinya apa, pernah nanya
1: enggak? Tapi typo sering banget sih, Kak. Ada iya, yang S-nya ini, dulu, ada yang H dulu, ada yang
0: Laskart. Ini baru nih bagi aku sejujurnya. Artinya apa, yo?
1: Sebenarnya Laskart itu gabungan dari kakek nenek. Lahnya itu Dolah, Skartnya itu Soekarti.
0: Tuh kan, bener nih pasti gak biasa nih. Maksudnya pasti ada akronim-akronim. Oh bener ya, dari kakek nenek katanya gitu. Laskart, tapi jadinya kecil loh, keren. Oke, kita akan ngebahas tentang Sumpah Mati. Ini akhirnya setelah perjalanan panjang kamu bernyanyi, terus kemudian idol, beres, dan rilis lagu, lahirlah nih sebuah karya Sumpah Mati. Gimana ceritanya sampai si Sumpah Mati ini lahir, yo?
1: Jadi sebetulnya lagu ini tuh bisa dibilang lagu kemenangan, Kak. Biasanya di idol itu kan lagu kemenangan dikhususkan untuk juara 1 dan 2. Nah, ini di season 14 ini enggak tahu ya, Rio pasti anggap ini mungkin rezekinya Rio. Akhirnya lagu Sumpah Mati juga dirilis untuk juara ketiga, lagu kemenangan, dengan versi yang berbeda dari juara satu dan juara dua. Akhirnya ya seneng banget dong, Kak. Gitu, akhirnya kita bertiga recording bareng dengan versi yang berbeda, aransemen musik dari Mas Andi juga yang berbeda, dan akhirnya ya rilis deh, Kak, bareng.
0: Oke, okay. Ini kalau
1: nggak bareng sih,
0: ya maksudnya bertahap ya, beda-beda ya. Kalau si apa namanya, mekanisme pemilihan lagu tuh udah dari tim idol kah atau seperti apa sih, yo?
1: Saat kompetisi?
0: Enggak, atau untuk lagu yang Sumpah Mati ini.
1: Gimana tuh kayak? Jadi
0: jadi waktu dia itu, mau call friend lagi enggak jawab tuh
1: iya. Friend-nya. Jadi kayaknya waktu itu kita langsung terima deh, Kak, lagunya.
0: Oke, jadi memang dikasih, diinformasikan lah gitu, kata gitu ya, bahwa ini akan dirilis Sumpah Mati.
1: Awalnya cuman siapa yang akan lolos untuk grand final gitu, ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang bakal dapat lagu ini. Ada kemungkinan cuman juara 1-2, ada mungkin bisa 3 gitu, Kak.
0: Oke.
1: Nah, ternyata kita terima apa istilahnya, mungkin demo lagunya, dan kita bertemu langsung sama Mas Andi Rianto untuk berdiskusi tentang musiknya, maunya diapain apa? Kalian sesuai karakter kalian. Dan akhirnya sebelum recording kita dikirimin musiknya untuk kita pelajarin juga gimana-gimana-gimana-gimananya. Okay. Recordingnya kita bareng dan begitu deh, Kak.
0: Kalau pas buat Rio berarti enggak buat Rio aja, berarti buat teman-teman yang lain pun secara musik emang udah tinggal terima beres kah, atau ada proses kayak di sisi sini aku mau di kayak gini dong, ada gitunya enggak?
1: Emang kita enggak ikut bikin musiknya langsung, cuman emang Mas Andi aduh the best banget sih, Kak, maksudnya benar-benar mau tanya ke kita gitu.
0: Oke, aktif juga ya, interaktif.
1: Kalian maunya kayak gimana? Niki maunya digimanain, Kak? Aku maunya gospel. Celine maunya gimana? Aku mau gini. Jadi
0: kalau Rio maunya gimana?
1: Aku cuman lebih ini aja, apa namanya, grande, dan ada secara teknis ada bagian break-breaknya di bagian terakhir, dan itu ternyata diwujudin di situ sama Mas Andi. Jadi kayak wow banget.
0: Nah, ketika masuk ke proses recordingnya, ini kan Sumpah Mati kan lagu yang udah ada gitu, dan orang semua udah tahu, pasti mungkin secara mental tuh lebih sedikit terbebani mungkin ya. Tapi kalau Rio gimana?
1: Iya, Kak, apalagi Sumpah Mati yang versi Rio ini ternyata di intronya aja udah beda dari versi Celine sama Niki, temponya lebih cepat. Nah, aku udah tahu lagunya sebelum tahu musiknya tuh, dengan ciri lagunya tuh lirik yang rapat gitu, Kak. Jadi benar-benar harus cepat menyesuaikan liriknya, rapat musiknya, cepat. Dan itu tantangan tersendirinya waktu recording. Nafasnya kayak gitu. Harus terdengar nyaman didengar. Tapi untungnya kita semua dibantu sama vokal daerah. Waktu itu vokal daerah Rio namanya Kak Dennis Nusi. Jadi banyak dibantu, Kak. Benar-benar sama Mas Andinya juga sering banget.
0: Mas Andi involve juga pada saat recording ada.
1: Kan jadi makin nyaman kan gitunya. Apalagi pengalaman, benar-benar pengalaman pertama gitu, harus benar-benar aku bisa maksimalin di Sumpah Mati ini, dan ya jadilah Sumpah
0: berapa
1: Mati.
0: Berapa lama prosesnya sampai beres
1: recordingnya?
0: Recordingnya tuh berapa lama?
1: Bisa dibilang lama sih waktu itu. 3 jam gitu, meskipun kayak
0: 3 jam cepet yo.
1: Cepet ya, Kak?
0: Cepet. Kalau lama tuh 2 minggu.
1: Iya.
0: 3 jam itu kan cepet. 3 jam ya. itu aja setengah shift kali ya kan. Satu shift kan 6 jam ya. Itu cepat hitungan. Oke, 3 jam ya, habis itu udah selesai.
1: Selesai.
0: Berarti so far so good ya secara prosesnya ya.
1: Iya, aku enjoy sih kan nikmatin.
0: Wow, luar biasa. Dan ini udah bisa didengar sama sahabat suara semua di DSP kesayangan kamu ya. Sambil sebentar lagi kita akan lanjut ngobrol barengan sama Rio. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

Bira nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena dari 1 Juni kemarin sampai nanti 31 Agustus 2026 Pemprov DKI Jakarta nih sedang memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi inilah adalah saat yang tepat buat kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan gitu ya, untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Marilah kita manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang kita bayarkan itu punya manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai macam layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjutnya, kau bisa langsung aja cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? La Piazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja, kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore, bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram @mkglapiazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga masih ada Rio Laskart yang baru saja merilis single bertajuk Sumpah Mati.
1: Yeah.
0: Dan sekali lagi ini sudah bisa didengarkan di seluruh DSP kesayangan kamu ya. Yo, tadi ada yang nanya fans kamu dari TikTok. Apa pencapaian Rio yang pengen banget dituju dalam waktu dekat ini?
2: Ini lagi sih kak, ngenalin Sumpah Mati lagi. Aku pengen bisa lebih banyak orang yang denger. Bersyukur juga kalau bisa orang suka gitu sih kak, yang terdekat ini.
0: Tapi kalau dari Rio POV sebagai yang nyanyi Sumpah Mati, pengennya tuh orang ketika denger lagu ini nangkapnya apa sih pesannya?
2: Apa ya kak ya? Ya mungkin yang mereka mungkin ada yang relate kan, kayak Sumpah Mati ini kan kayak kita lagi jatuh cinta tapi gak seimbang gitu kan. Jadi kayak jatuh cinta tapi kayak asik sendiri kitanya gitu. Tapi kalau ngelihat dari story-story teman-teman itu, ternyata Sumpah Mati bisa dipakai sesuai maksudnya di mana aja gitu kan. Aku sering banget nge-repostin Instagram teman-teman itu, mereka lagi makan bakso sambil dengerin Sumpah Mati. Di jalan lagi di mana sambil dengerin Sumpah Mati.
0: Occasionnya apa aja gitu
2: apa
0: ya.
2: Apa aja itu ternyata bisa
0: jadi back soundnya
2: gitu.
0: Sumpah Mati ya. Jadi tergantung suasana hati kamu aja. Rio sih super terus ya, teman-teman ya. Jadi tuh ada yang bilang Agung, versi Rio Sumpah Mati enak. Versi Rio Sumpah Matinya enak katanya gitu. Terima kasih loh Agung ya. Tapi nih ada titipan juga games dari produser saya ya. Ini adalah kita akan tes pengetahuan Rio soal beberapa lagu yang ada di Indonesia dari kata-kata yang sudah disiapkan. Jadi nanti ada beberapa kata kamu langsung korelasiin sama lagu yang kamu tahu yang mengandung kata ini gitu ya. Yang pertama, cinta.
2: Cinta.
0: Ya gampang banget kalau itu jatuhnya.
2: Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Oh, cintaku. Udah deh gitu.
0: Oh ya oke. Sakit.
2: Sakit.

0: gitu deh. Jadi kayak
1: udah lama gak denger lagu itu ya. Iya benar. Oke, yang terakhir, mudah
0: saja bagiku.
1: Rio.
0: Mudah saja.
1: Ya itu gampang banget ya. Ya Rio kan bankingannya pasti banyak. Soalnya waktu itu pasti ada terdampak dari nyanyi wedding gak sih? Ya kan pasti segala macam lagu-lagu harus diketahui ya. Keren banget loh sahabat suara. Rio dalam waktu dekat akan ada upcoming project atau mungkin off airan atau hal yang bisa di-share ke sahabat suara yang sekarang lagi dengerin siang hari ini?
0: Paling Rio... bisa sampein ke teman-teman, ikutin terus di sosial media Rio. Karena Rio pasti update terus di situ.
1: Ya, bisa langsung aja di follow di mana username-nya?
0: Rio_Lascard.
1: Bisa langsung menuju ke sosial media Rio ya. Update-nya semua ada di sana, jadi kamu bisa langsung ikutin aja supaya enggak ketinggalan sama apapun agenda dari Rio. Oke, thank you banget Rio udah mampir ke Iswara.
0: Thank you.
1: Ditunggu Iswara. Karya-karya berikutnya, semoga Sumpah Matinya meledak-dak-dak ya kan.
0: Amin, semoga.
1: Dan nanti juga off air-annya kalaupun memang nanti akan ada single-single kemudian album, main lagi ke sini ya.
0: Siap.
1: Sukses
0: terima
1: terus buat
0: kasih
1: Rio.
0: Banyak, kan.
1: Sama-sama dong. Terima kasih juga buat sahabat suara yang udah dengerin di on air, kemudian juga gabung di TikTok. Thank you so much. Sampai ketemu di siaran-siaran berikutnya ya. Biar makin afdol, kita langsung putarkan nih satu lagu dari Rio Lascard featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemain Piala Dunia tuh ada batas umurnya nggak sih?
1: Gak ada kok, FIFA gak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun, malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
0: Oh, jadi gitu.

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus?
0: Iya. Kalau di lapangan kan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
1: Nah,
0: emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya benar. Ya
3: kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Kau
3: sebut namaku. Suara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip. One
1: satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Si Rizky. Bling one eye banget sih. Kucek. Ayo. Ya
0: tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Wow, okay. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Oh, punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
1: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan
3: udah
2: bukan.
3: Ada sih.
2: Udah ada. Salah, udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran.
0: Apa sih bahasanya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih,
2: lima. Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya. Apa jawabnya?
1: Ting bukan permen. Ting bukan biskuit.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: ke?
1: Iswara. Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
2: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 100% mata air alami.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Boleh lewat WhatsApp juga boleh, silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah pokoknya.
3: Makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: tuh,
1: keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
0: Somai.
3: Yomai.
2: Itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi.
3: Nggak tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa ya?
0: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
0: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya?
0: Apaan ya?
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gua tahu lagi.
1: Apaan sih?
3: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
3: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
0: aku
1: cewek sendiri.
0: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
0: Ini boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
3: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget?
2: Nyerah aja.
1: Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
0: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila.
0: Baru banget.
3: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu nggak? Tadi lucu kan?
3: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: suara.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita.
2: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita.
2: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
2: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
2: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
3: Hey, kita lengkap kembali.
0: We're back. Iya, kemarin tuh aku break kemarin dulu. Kemarin aku lagi ngopi di The Clan. Tiba-tiba aku kaget.
3: Apa jangan-jangan kamu yang megangin emasnya ya?
0: Aduh, gue agak bingung tuh kalau gue mau bilang puji Tuhan. Alhamdulillah, semoga dalam satu saat hidup gue nanti gue bisa pegang satu bongkahan emas.
3: Amin.
0: Ampun.
3: Dan pastinya ada Gen Z bertanya, apakah ada perbedaan stigma pacaran beda agama zaman sekarang sama zaman dulu?
0: Yes, ngomongin emas dan segala macam nanti kita bahas ya, mengenai penggeledahan Pak Polisi di Cafe The Clan dan juga TKP penguntitan dari Jampitsus. Tapi kita senenginnya dengan nostalgia aja gimana?
3: Iya, makanya kalau misalnya sahabat suara kira-kira punya lagu yang membangkitkan memori, langsung aja 0816 1141014 ketik hashtag

0: itu
1: Bang Boril, Bang Boril,
2: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
4: Ya, yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM, suara Jakarta. Jill sama Reza, suara santai sampai jam 7.
1: Yes, kita kembali lagi full metal jacket hari ini. Bukan. Kita seru-seruan kembali di hari Kamis Manis yang akan membahas mengenai percintaan.
0: Kamis Manis akan membahas.
1: Ah, ribet kan? Iya, susah enggak. Sendiri.
0: Gua pengen cadel-cadelin, pas gua mau balik enggak bisa.
1: Jangan.
0: Iya, jangan
1: hati-hati.
0: Ya.
1: Jadi bikin ini seru ngapain banget lo sih. Cadel-cadelin. Cukup sudah gue siaran pagi sama yang pernah cadel.
0: Halo Mas Riko ya? Cepet.
1: Yes.
0: Jadi kita kan lagi seperti biasa live di TikTok juga nih. Nah, kebetulan topik dan Gen Z bertanya hari ini itu memang sudah didesain untuk relate sama sahabat suara.
1: Iya, karena kita sedikit ringan, bukan ringan sih, bikin memori kembali, bikin cerita aja. Karena kayaknya akhirnya pening.

0: dan pelik ya yang betul. Ada.
1: Betul. Jadi kemarin tuh sempat ada obrolan kalau cobain deh ngomongin soal hubungan yang beda agama atau beda server. Nah, gimana POV-nya nanti kita tunggu abis ini ya.
0: Yes. Terus apa kabar nih kalian ditinggal aku?
1: Aku baik-baik aja. Ya. Kemarin Agoy itu kita ada makanan ya Goy kemarin Goy. Rina ngirimin combro dan misro Jill.
0: Oh, that's nice. Hai, nice Rina. Banget. Terima kasih.
1: Gitu. Oh, ada tuh Faisal tuh. Aku kangen Kak Jill.
0: Aku kangen kamu juga Faisal Nur. Apa kabar sih kamu? Udah beres kan semuanya ya? Faisal udah beres semuanya ya?
1: Aku enggak dikangenin nih, Sal.
0: Iya, gimana ya?
1: Gimana ya?
0: Mau bilang perkara kangen gak kangen ya. Kita nikmati. Sekarang hari apa? Kamis. Ya? Kita nikmati Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Abis itu hari Senin. Kita mulai lagi.
1: Bener
0: nih. Berjibaku dengan semua kegiatan.
1: Bener. Bahkan gue, anak-anak gue itu udah tahu di kelas berapa.
0: Oh, gue baru kasih tahu besok.
1: A, B, C-nya gitu ya. Dan udah tahu juga nih korlas-korlasnya siapa. Kan istri gue nih saking aktifnya. Dia itu udah bisa ngeker nih. Oh, di sini ntar korlas yang ini nih.
0: Aduh.
1: Yang ini tuh. Oh. Kayak politisi udah bisa main catur.
0: Tapi dia baru mengeker kan.
1: Baru ngeker.
0: Dia belum, maksud gue belum keluar nama korlas. Lah anaknya buset, ini kayak ada sinar matahari.
1: Oh, belum, karena biasanya korlas itu nanti dipilih sama guru ketika udah masuk kan.
0: Iya, betul.
1: Kamu akan jadi korlas?
0: No, please. Please.
1: Kenapa?
0: Please.
1: Kamu cocok jadi korlas?
0: No, thank you. Udah cukup. Saya kelas 1 udah, kelas 2 udah. SMP udah ngurusin segala macam. Aku tuh sekarang kayak pengen menimbun harta karun di brankasku aja gitu loh.
1: Ya udah, kalau gitu aku titip emas batangan di kamu.
0: Boleh.
1: Ya.
0: Boleh.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Jill sama Reza, suara santai.
1: Bagaimana social medianya anda-anda sekalian, sahabat suara lagi seru mungkin?
0: Ya pasti seru lah, orang restoran di Grebeg.
1: Iya sih ya, polisi menggeledah Cafe The Clan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang memang sebelumnya dikenal sebagai lokasi dugaan penguntitan terhadap Jampitsus Febri Adriansyah di tahun 2024. Ini bagian dari penyelidikan kasus dugaan korupsi, suap, gratifikasi, dan juga tindak pidana pencucian uang di beberapa perkara besar.
0: Orang petinggi dari penegak hukum melakukan apa yang dia lagi buru. Iya, jadi tim penyidik nih menyisir berbagai ruangan di kafe itu ya, dan mencari barang bukti yang diduga berkaitan dengan penyidikan. Jadi sejumlah kendaraan dinas kejaksaan ini terlihat di lokasi, dan polisi juga menemukan sebuah brankas besar yang menjadi fokus pemeriksaan. Jadi polisi menegaskan penggeledahan dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan masih dalam tahap pendalaman.
1: Sampai saat ini sih belum ada kesimpulannya soal keterkaitan lokasi tersebut dengan peristiwa penguntitan Jampitsus, karena seluruh barang bukti masih diperiksa lebih lanjut. Cuman kita mah gak usah ngelihat jauh-jauh. Di sosial media udah banyak sekali terjadi pergerakan-pergerakan yang ngejagain rumah lah,
0: yeah,
1: yang tiba-tiba dateng lah untuk minta dibebaskan, yang ini dan itulah. Terus ya seperti biasa, kita masyarakat ya kayak lagi nonton aja gitu.
0: Kita jadi penonton, dan kita sekali lagi itu diperlihatkan bagaimana sebenarnya instrumen-instrumen negara itu bisa bergerak kalau mau.
1: Ya itu kan, kalau mau adalah mau kunci utamanya.
0: Bener.
1: Kalau gak salah di The Clan itu nasi gorengnya 250 ribu.
0: Serius lu? Buset.
1: Ngomong-ngomong nih ada yang tulis, aku dan Agoy pas banget di TKP tadi malam. Lu kesana Goy?
2: Lewat, kan kalau aku pulang tuh lewat sana. Dan kebetulan semalam tuh sama Iji.
1: Rame? Oh.
2: Kan aku bilang, kan kita lewat tuh ya kan.
0: Lu buka brankasnya juga?
2: Bukan, aku ngambil dikit. Iya,
1: enggak.
2: Maksudnya aku lewat, banyak tuh memang, dan itu ngumpul gitu kan.
1: Di depannya si The Clan itu?
2: Bukan cuma depan, ke area sekitar situ tuh, emang udah
0: Cipete Raya.
1: Cipete Raya tuh di
0: deket Ali Kelas. Deket AW,
2: ayam goreng Dima. Yes, depannya AW pas, ya.
1: Oh, depan AW. Oh, deket Paksor Lama dong.
0: Iya.
2: Iya,
1: nah, deket Paksor Lama yang ada
0: Paksor, betul.
1: The Clan-nya itu depan situ.
2: Iya,
1: yang situ ada lapangan apa sih?
2: Iya,
0: taman kecil, perumahan.
2: Situ. Dan sampai taman itu dijaga. Maksudku makanya kenapa aku kebetulan lewat pas belum di steril kayaknya.
0: Oh, masih kotor berarti.
2: Bukan.
1: Disinfektan lah.
2: Oke,
1: tapi rame gue.
0: Rame banget.
2: Maksudnya rame banget. Satuan yang sergap itu rame.
1: Terus lu nyampe sana lu gak pesen yang golden aroma atau yang pedesnya awe enak tuh biasanya.
0: American warteg.
2: American warteg.
1: Pakai dia.
2: Enggak. Jadi kayak tengok kan aku. Terus kata Eji, itu udah apaan ya yang ya? Aku bilang paling itu mau acara itu, mau syuting itu, soalnya ada kamera.
1: Iya, kata Eji mikirnya lagi syuting.
2: Liputan kali itu, biarin aja gitu.
1: Untung lu enggak ikut masuk-masuk yang kayak kalau di liputan tuh siapa yang ditanya
0: terus gitu ya.
1: Yang di belakangnya gitu loh.
0: Untungnya enggak gitu.
2: Atau yang kayak ada apa nih? Ada syuting ya?
1: Terus mendadak lo jadi astradanya.
0: Terus di refleks ini. Mas, jangan nyopet di sini.
1: Lah,
2: berarti saya dikasir dong gitu kayak gitu.
3: Di Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: aja Jill Reza suara santai.
1: Mestinya ya, aku tuh taruhan atau pasang-pasang gitu tuh bukan untuk Piala Dunia. Tapi mestinya aku tuh taruhan waktu kemarin kan libur, maksudnya break sehari. Mestinya kemarin tuh hari Selasa gue langsung, ayo kita taruhan topik hari Kamis rame apa enggak? Mati gue. Topik belum naik udah rame nih.
2: Taruhan tuh enggak boleh Kak Jill.
1: Apret yang habis ngantongin goban. Pret.
0: Jangan gocap 2 miliar ya, gitu. Gak
2: boleh dong.
1: Goban berapa sih?
0: 50 ribu.
1: Oh ya bener, yeay.
2: Gak boleh dong, gak boleh 2 miliar. Nanti pakai uang siapa dong?
1: Serame juga banget hari ini.
0: Genzi bertanya.
2: Halo. Nanti kayaknya aku mau jadi internet maka aku aja itu deh.
0: Halo.
2: Halo
0: gitu. Kayak selalu denganmu.
2: Kan aku fansnya Once Michael emang.
1: Oh baik. Itu, tapi itu nada yang dipakai anak gue untuk memulai doa loh.
2: Oh?
1: Halo God.
0: Wah, gitu.
1: Emang kok berarti umur kan kok parah?
0: Oh iya.
2: Blunder.
0: Berdoa.
1: Oke.
2: Daripada kita turut tuduhan kan, mending aku nanya.
1: Oke.
2: Ya kan? Nih, tadi kan Kak Jill bilang kayak tadi tuh dipakai buat agama gitu kan. Which is agamanya itu sebelum berdoa kan.
1: Betul.
2: Nah, aku mau nanya nih.
1: Yes.
2: Kalau misalnya anaknya Kak Jill tuh nanti pas udah gede dapat dia bawa pacar gitu.
1: Yes.
2: Nah, ini pacar aku ternyata beda agama.
1: Iya.
2: Nah, apakah Kak Jill akan punya stigma yang sama kayak dulu-dulu, karena katanya nih ada perbedaan stigma pacaran beda agama zaman sekarang sama zaman dulu.
1: Ya.
2: Bener gak?
1: Kalau itu terjadi, gue angkat telepon mak gue. Oh gini toh rasanya mak.
0: Oh ini mama rasain.
1: Oh gini toh mama rasanya. Dari gue pertama kali pacaran sampai sebelum gue kawin, gini toh rasanya. Tinggal mak gue bilang, lo rasa
0: ditutup. Lo mamam tuh ye.
1: Itu dia.
0: Tapi gimana? Respon lo pertama?
1: Respon gue pertama pasti gue akan benar-benar, kalau gue pribadi, cause I've been there. Dari beberapa kali pacaran sampai yang terakhir, dari beberapa kali pacaran gue itu semuanya rata-rata beda agama. Semuanya rata-rata beda agama. Dimana yang juga sekarang bersama gue itu memiliki apa ya, battle-nya sendiri. Gue pasti akan bilang ke anak gue, it's all up to you. Semua kembali lagi kepada kamu, karena kamu yang akan menjalaninya. Tapi kalau dari pengalaman mama pribadi, ada satu kerinduan, ada satu kesenangan, ada satu kenikmatan tersendiri di mana kita bisa pergi beribadah bersama.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Dan gue udah ngerasain. Maksudnya di keluar, kalau keluarga gue sih semuanya satu agama. Kalau di keluarga bapake itu memang berbeda-beda. Tapi emang dari seseorang yang sebagian besar pacarnya itu beda agama, emang ada rasa yang berbeda mungkin kali ya. Walaupun untungnya puji Tuhan alhamdulillah semuanya sih baik-baik aja ya. Semuanya iya, semuanya sih baik-baik aja.
0: Ya kalau menurutku sih memang semuanya harus baik-baik aja ya. Karena kita itu kan Indonesia yang sangat plural. Jadi sebenarnya kalau perbedaan itu menjadi rahmat.
1: Woi, sedap. Coba lo tanya sama dia.
0: Rahmat Juli tapi ya.
1: Bukan. Coba lo tanya
0: dong. Nah, kalau aku enggak pernah beda server. Tapi
1: enggak pernah.
0: Pacaran. Kalau cuma nganterin pulang sih kayaknya banyak.
2: Soalnya ada opini gini.
1: Oke.
2: Sekarang tuh beda jauh karena Gen Z itu banyak yang pacaran beda agama, diterabas aja. Ditabrak aja karena
0: tambeng,
2: kayak
0: ya?
2: Agama tuh urusan masing-masing. Ya kita tuh bareng untuk happy-happy. Cuma stigma dulu itu beda. Beda karena apalagi dulu tuh pasti enggak boleh dan banyak yang kayaknya PDKT yang akhirnya gagal ya gara-gara beda agama.
1: Itu Gen Z. Iya sih. Dulu juga cinta pertamaku yang benar-benar, selain cinta monyet, benar-benar yang nyangkut di hati itu adalah seseorang yang berbeda agama. Awalnya juga terabas, say.
0: Namanya siapa, Jill? Rama.
1: Bukan, yang tahu masalah permetalan dan hardcore gue tau lah gitu loh. Yang tahu tentang band gue tau lah gitu.
0: Cuma maksud gue,
1: awalnya juga terabas. Aduh, namanya juga baru umur segini,
0: masih gitu.
1: 4 years later, mati gue.
0: Gak bisa tuh. Mentoknya di mana, Jill?
1: Ya karena memang mau jalan sendiri.
0: Oh.
1: Dan memang mau jalan sendiri-sendiri. Dan gue juga yakin itu lika-liku itu yang dikasih dan diizinkan Tuhan sama gue. Karena kalau misalnya gue sama dia, I'm not gonna have Jericho dan Gemma.
0: Itu namanya kebersyukuran akan hari ini.
1: Iyalah,
0: masa iya dong.
3: Kerjaan belum kelar, PayLater juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Kita harus putus sayang. Gara-gara kita beda server.
1: Aduh, ini termasuk salah satu lagu yang kita bertiga belain sampai kering aja, Goy. Coba kalau kita potong di tengah-tengah, Goy. Dirobek kita semua sama sahabat suara.
0: Jill sama Reza, suara santai sampai 0,4 FM.

0: di mana ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila itu yang kita percayai. Tapi kalau giliran pacaran beda server, banyak banget ini di live TikTok yang udah pada nangis-nangis.
1: Bahkan ada salah satu sahabat suara yang kita cintai bersama ngirim cerpen, Jil, di Wawa. Nih Jil, bacain Jil.
0: Halo, aku Reti. Pengalaman pacar pertama orang Hindu Bali, pacaran 2,5 tahun, putus karena dia ngajak nikah. Dia pikir usiaku masih 18 saat itu, pasti mau ikut dia. Tapi aku tegas bilang enggak. Aku mau kalau ada yang memang pindah karena keinginan sendiri dan bukan karena paksaan. Role modelku udah pasti kedua orang tuaku. Mereka juga beda server. Tapi ibuku memutuskan untuk baptis saat lagi hamil adikku. Aku mikir kalau mereka bisa, kenapa aku enggak? Pacar kedua, beda server lagi, bisa jalan selama 7,5 tahun. Sebenarnya aku sama dia juga bisa loh ngejalanin perbedaan dengan toleransi tinggi. Tapi again, kepentok karena ibunya minta aku pindah. Jadi ya kami milih pisah baik-baik dan masih komunikasi baik sampai sekarang. Bahkan terakhir aku ke Malang 3 tahun lalu, dia yang nganterin aku, suami, dan anak-anak ke Gua Maria Kediri. Pacar ketiga, satu server, tapi baru 2 bulan jalan udah KDRT. Aku putusin dan emang agak nyesek ya. Tapi puji Tuhan, berapa bulan kemudian kenal sama suamiku yang sabar banget. Dan ternyata mertuaku sampai akhir hayatnya masih menjalani perbedaan itu dengan 14 orang anak. Dalam kurung, 8 anak muslim, 6 anak katolik. Indahnya kebersamaan.
1: Emang ini harusnya begini kan?
0: Yes.
1: Segala perbedaan itu menjadi rahmat gitu ya. Betul. Tapi pas dijalanin, sulit.
0: Itu dia.
1: Ini nih, ada siapa nih? Plus 82
0: ini
1: nih,
0: mantep nih. Dari namanya adakah?
1: Namanya mestinya ada nih, bentar.
0: Dari Ahbak.
1: Ahbak ya, ini di plus 82. Dia bilang pernah lagi pacaran beda server. Awalnya coba-coba, ketagihan. Kok salah kedengarannya ya? Bermula sama-sama sedang jomblo, terus merasa nyaman, dan dilanjutlah ke mode serius. Berbagai komitmen. Satu, tanya tujuan. Dua, jujur satu sama lain. Tiga, prinsip. 4, gol bareng. 5, hidup bersama.
0: Nah,
1: yang susah itu hidup bersama karena kedua ortu tidak setuju.
0: Yes.
1: Niat dalam hati sih, ya yang paling dalam mungkin aku menjadi lelaki yang sangat beruntung jika bersama dia terus, dia bisa login. Tapi apalah daya, nasi sudah jadi steak ya. Akhirnya dikecapin aja, dia bilang, biar hubungan ini manis dan baik-baik aja seperti saudara.
0: Oh,
1: tetap berhubungan baik gitu ya. Plot twistnya, buat kalian-kalian semua, jangan bilang coklat kalau kenyataannya memilih pare. Jangan coba mendekat kalau kalian cuman penasaran.

0: ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Kalau kamu dengerin lagu sebelum TOH ini, kamu pasti juga setuju sama aku, Jill, dan juga Agoy bahwa lagu itu bagus banget.
3: Cuman mohon maaf, saya sedang tidak ada dalam mental capacity yang baik dan tepat untuk mendengarkan lagu tersebut karena lagu jejeritan aja gue kangen bapak gue, apalagi yang tadi.
2: Iya makanya, gokil loh pas, gue gak pernah sengulik itu kan sama lagu yang tadi gitu. Tapi pas gue denger liriknya, ya ampun mereka bagus amat ya.
3: Betul, coba udah janganlah kita bahas hal yang belum bisa gue lewati, yaitu kedukaan.
2: Siap.
3: Gue mau bisa bahas mengenal beda agama, itu gue udah
2: lewat ya?
3: Lumayan lewat.
2: Udah lumayan lewat ya. Jadi kita akan punya topik, pernahkah kalian atau justru masih dalam hubungan percintaan yang beda agama?
3: Aduh berat banget. Udah gitu ya kalau memang lo ada lagunya ya. Ini lagu dulu aku puterin waktu kita lagi nangis bareng, bah.
2: Ini lagu yang waktu aku ada di Istiqlal, kamu di katedral.
3: Aduh.
2: Kita saling tatap tapi kita tidak bisa berpegangan tangan. Boleh ya?
3: Boleh ya.
2: Walaupun, 0816.
3: Iya, kita di sini enggak ada Amazing Grace sih.
2: 0816.
3: Cuman boleh ya. Perjalanan nostalgia.
2: 0816.
3: Iya, berapa nomornya?
2: Berapa, Goy?
3: Mikrofonnya mana?
4: 0816. Eh, cakep. 1

0: Suara warga Indonesia.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril,
3: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang baru di Iswara.

0: Suara warga Indonesia, Jill sama Reza, suara santai.
1: Kamis manis.
0: Manis sekali.
1: Manis sekali perbincangan mengenai pacaran beda agama.
0: Ini another cerpen ya.
1: Ya, jadi Mila ini si melukis senja yang lagi nangis di pojokan ya. Dia punya seorang yang pernah singgah di hati, orangnya soft spoken, 4,5 tahun pacarannya. Orangnya juara dan ketemunya satu ex-school band di sekolah. Beda dikit sama Eike. Prinsipnya awal jalanin aja dulu, tapi lama-kelamaan rasanya cinta itu jadi sayang, takut kehilangan satu sama lain. Sampai di titik, ya udah ini jalan 4,5 tahun mau dibawa kemana nih? Tapi waktu itu kita sama-sama mengakhirnya jauh lagi ya satu sama lain. Terus kita juga cuma mikir, kenapa ya kita harus dipertemukan kalau memang untuk dipisahkan? Nah, Mila ini ternyata pernah beberapa kali juga ya beda server, berhubungan lagi 2 tahun sama mahasiswa USU. Hubungannya baik-baik aja, akhirnya diputuskan balik ke Medan karena ngelanjutin kuliah, karena waktu itu cuti kuliah, LDR-an. Dan menurut dia, entah kenapa pesona cowok beda server itu bikin meleleh hati.
0: Nah lo, emang gitu.
1: Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ada tetangga kosan, teman main, teman nongkrong yang naksir. Ya udah, prinsip aku waktu itu azas manfaat. Selama bisa dimanfaatkan, kenapa tidak? Muslim, kenal deket, akhirnya menikah sampai sekarang. Yang gongnya, ini ternyata saya Muslim NU, suami Muslim Muhammadiyah. Ya notabene puasa dan lebaran memang juga selalu beda tiap tahun.
0: Ih, menarik ya. Menarik banget ya ceritanya. Kita bisa pelajarin sesuatu nih dari kemarin, dari waktu muda dia itu pacaran dengan beda server. Dan kayaknya perbedaan itu kan kalau buat banyak orang kayak ih alergi gitu. Pas dia nikah satu server, ternyata di dalam satu server itu banyak sekali cabang-cabangnya.
1: Udah gitu ya,
0: hebat.
1: Si Mila tadi udah dipasangin ya peri cintaku. Udah kan? Katanya nih yang 4,5 tahun kemarin si cintanya dia itu sempat kasih pesen sama temennya, bilang aku mau nikah minggu ini, tolong bilangin sama Mila. Lah kita mah udah punya pasukan 2 izin nikah katanya. Udah gak usah dikutak-katik Mil, gak usah dikutak-katik.
0: Lu sape?
1: Udah tutup buku ya Mil.
0: Iya. Ada satu lagi? Oke, mau yang mana Goy? Lu pilih deh. Yang bawah,
1: yang bawah.
0: Oke.
1: Ya.
0: Cilama core. Kalau pacaran beda server, aku punya tuh mantan beda server. Pacarannya cuma 3 bulanan gitu kurang lebih. Dia salah satu senior wasitku di luar Pekanbaru. Jadi aku jadian sama dia itu karena udah setahun jomblo karena patah hati ditinggal gebetan yang tiba-tiba dia nikahi. Oh. Jadian sama yang beda server ini, dia pernah mau login dan pindah ke Pekanbaru. Mungkin kalau bertahan bisa login kayaknya dia. Dia mantan terbaikku menurutku, tapi karena dia itu cuma karena dia tahu cuma pelarianku, dia sabar sama childishnya aku.
1: Oh.
0: Dia tahu aku mau jalan sama cowok di sini dan dia kasih aku pegangan lagi. Pegangan tuh okay lah ya. Untuk Bram di sana. Pegangan untuk Bram di sana.
2: Jangan-jangan pegangannya tuh 2 juta.
1: Bukan dong.
2: Oh, bukan ya.
1: Kita enggak tahu juga apa pegangannya.
0: Maaf,
1: apa katanya untuk Bram.
0: Dia bilang, "Maaf dan makasih untuk pelajaran sabar dan toleransinya ya Bram," kata gitu.
2: Banget.
0: Ini siapa sih? Rina, itu dari Rina ya. Cie Bram.
1: Dipanggil sama Rina. Tapi iya loh, makasih untuk pelajaran sabar dan toleransinya. Apapun itu ya endingnya bersama atau tidak, pacaran beda server itu atau hubungan beda server itu pasti akan mengajarkan lu sesuatu.
0: Oh yes, betul sekali
1: ya kan?
0: Betul sekali, gue sangat-sangat setuju. Jadi Agoy punya cerita? Kemarin kan yang beda agama kan nyembah batu kan kalau gak salah kan.
2: Masih nyembah berhala.
3: Suara santai bareng Jill dan Reza.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: Ya, Jill sama Reza masih di sini sampai jam 7.
1: Makin manis hari Kamisnya.
2: Iya gak sih? Karena
1: beda agama.
0: Tadi ini udah kita bacain belum sih?
2: Belum.
0: Belum ya?
2: Dari siapa ini?
0: Bentar. Aduh, mouse-nya kurang nih. Ntar lo. Oh, selamat Gavi. Sore Gavi.
2: Oke.
0: Halo Jill Reza. Cerita beda agama ya? Saya sama pasangan dulu beda agama. Tapi ya rasanya biasa aja. Kalau dia Natalan saya ikut ke gereja, kalau Idul Fitri dia ikut silaturahmi ke keluarga saya yang Muslim. Tapi kami sudah berpisah sekarang. Anak ikut agama mantan suami. Kadang saya juga ngebayangin, oh dia perempuan ya. Kadang saya juga ngebayangin besok saya hadir ke pemberkatan anak saya nikah di gereja. Persis kayak lagunya Ari Lesmana. Oh iya, salam kenal ya. Ini Lea.
2: Hai Lea.
0: Agama itu masalah hati, gak bisa dipaksakan. Dan semua agama tujuannya juga sama. Kalau menurut saya sih ya, aku setuju sama Lea.
2: Betul.
0: Setuju. Malah aku punya satu analogi ya Jill. Jadi kita ini sama-sama jalan ke puncak.
2: Yes.
0: Bedanya kamu naik Alphard, aku naik motor. Tapi sama-sama kesana kan. Kamu naik tol Jagorawi, aku lewat Parung.
2: Ya, ya. Boleh kalau mau dibilang kayak begitu.
0: Ya.
2: Sebenarnya boleh. At the end of the day, we believe in God. Selesai.
0: Yes.
2: Ada Narendra.
0: Narendra, kita jadi mau cerita kan sama Narendra kan?
2: Izin join.
3: Nanti boleh kita telepon nggak Narendra?
2: Habis
3: ini iya nanti. Kan?
2: Iya kan?
3: Jadi, Wawa ya?
2: Iya boleh di Wawa, Narendra, 0816-114-1014. Jadi memang pada hari ini sih sebenarnya yang kita bahas awalnya adalah percintaan beda agama.
0: Iya.
2: Tapi kalau mau dilebarin lagi, bisa beda kasta, beda status, atau ya beda... Dia single, aku duda. Aku single, dia janda. Itu kan juga beda, Bo. Gak gampang loh lo menikah dengan janda. Padahal lo perjaka ting-ting misalnya.
0: Iya. Terus perbedaannya ada juga nih. Aku laki-laki, kamu perempuan.
2: Oh iya, kalau itu mah kudu musik.
0: Kalau itu wajib ya.
2: Kita gak mau ikut. Kita Narendra sudah ada. Narendra.
0: Yes.
2: Kita akan coba untuk telepon.
0: Telepon sekarang? Apa nanti ya? Oke. Okay.
2: Nanti ya. Pokoknya yang lain yang mau ikutan juga boleh di 0816 114 1014.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza. Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 1,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, kembali menyapa kamu. Kita juga mau menyapa Narendra yang lagi dicoba untuk ditelepon.
0: Narendra, tolong diangkat ya.
1: Yes, dan masih bertanya mengenai beda agama, beda status, beda kasta, dan beda-beda yang lain. Walaupun tadi ada, siapa tadi ya? Kalau gak salah, Glenka bilang orang tuanya.
0: Iya, betul. Baik-baik aja, tapi tidak sebaik di TikTok kita ya. Karena di TikTok kita moderator mute Uci. Jadi Uci gak bisa ngomong, di mute sama moderator.
1: Waduh, luar biasa banget.
0: Gak damai banget ya.
1: Coba dibuka dulu itu permute-mutannya. Narendra, kita masih mencoba menelpon kamu. Nomornya lihat lagi, dibalikin aja lagi.
0: Sorry
1: dulu
0: guys, kita hard life guys.
1: 0818-655 sekian. Okay. Dan gitu. Ini adalah sesuatu yang memang banyak terjadi. Apalagi kalau zaman dulu mungkin stigmanya lebih besar ya.
0: Kalau zaman dulu, Jil? Kalau zaman dulu maksud lo?
1: Iya, stigmanya lebih besar. Lebih banyak
0: pertimbangannya.
1: Pertimbangan, gak boleh
0: sosial,
1: begini,
0: gak
1: boleh
0: diomongin.
1: Begitu. Yes. Walaupun banyak juga sih pernikahan boomers, pernikahan orang tua yang mau tidak mau, yang sampai sekarang memang masih berjalan dengan baik dan tidak kurang suatu apa.
0: Intinya mah baik-baik aja ya. Tapi tadi kan lu sempat bilang ya Jil, kalau biarpun kita beda server, yang penting kan orangnya. Ketika akhlaknya itu dua-duanya baik, saling mengerti, saling cinta, kayaknya sih bakal gak apa-apa ya.
1: Ya itu, mau gak mau balik lagi ke orang. Mau gak mau juga balik lagi ke keluarganya. Balik lagi ke orang tua dari pasangan tersebut. Karena kan ada yang bisa menerima, ada yang kayak, oh gak bisa, gak boleh. Ada juga akhirnya anaknya backstreet.
0: Coba kita tanya nih.
1: Sementara kalau Narendra seperti apa sih ceritanya dari Selasa udah ingin diangkat. Hai Narendra.
2: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, sore.
1: Apa ceritamu?
2: Apa? Semua sahabat Suara Seluruh Indonesia.
0: Hey, mantap. Lu lagi di mana sih? Lagi di pasar lu ya?
2: Aku lagi sebenarnya belum balik, masih mampir di warkop dulu.
0: Oh, serunya.
1: Jadi cerita lo kenapa?
2: Beda agama ya. Jadi gini, punya pengalaman ya, pengalaman beda agama.
1: Ya. Tunggu, Narendra, back sound lo boleh di radionya atau streamingnya boleh dikecilin dikit nggak? Karena kita.
2: Oke. Iya.
0: Lo orang dulu banget deh. Kalau di TV kan zaman dulu kuis gitu ya. Bapak, tolong kecilin TV-nya Pak.
1: Yes. Okay. So what happened?
2: Sekarang sudah?
0: Ya, udah.
1: Setelah. Let's go.
2: Oke, mau cerita beda agama. Aku. Dari nama ketahuan lah ya, dari Bali gimana. Ya. Terus, dan sekarang masih menjalani sama yang Katolik.
1: Ya.
2: Gimana ya, kita tuh saling udah sedekat nadi, tapi antara cerita suci dan ayah. Kalau di Katolik apa ya, gak bisa bersatu gitu. Kalau dibilang sayang juga sudah sayang, kalau dibilang udah kenal. Lama juga udah kenal lama, tapi kita nggak mau memaksakan gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi topiknya kayaknya gimana ya, masih soalnya kayaknya berat banget.
1: kamu
0: kenapa lu bingung?
1: Kamu sama mbaknya sudah berapa lama?
0: Iya, udah berapa lama lu?
2: Kalau dibilang udah berapa lama, sebenarnya kesininya itu baru 1 tahun 2 tahun ini, karena kenalnya itu di trail run, kata kita.
1: Oh nice.
2: Kebetulan tuh ketemu di Bandung Ultra Run 100K. Wow. Kemarin di Merbabu, kemarin di 72K juga ketemu lagi.
0: Wow.
2: Awalnya tuh nggak sengaja kita saling menyemangati di jalan gitu kan. Dia udah hampir finish, hampir COP, cut off point gitu. Ayo kamu pasti bisa, jangan cut off point. Terus akhirnya tuker sosmed gitu kan.
1: Yes.
2: Dan berlanjut lagi setelah kemarin di Merbabu Sky Race yang 72 km. Ya hampir 24 jam, sekitar 1 kali 24 jam gitu. Hampir di race finishnya itu kita tuh nggak ada sengaja apa, janjian untuk ketemu di sana dan segala macamnya.
0: Ah, bisa nah, aja
2: pasti
0: lu. Gak percaya gua.
2: Enggak ada sebut saja Scorpio Girl, dia pelari dari Decathlon dari
1: nice.
2: Mall Central Park. Enggak boleh sebut nama. Takutnya gimana ya?
1: Walaupun ya sebenarnya mohon maaf nih Scorpio Girl dari Decathlon anak trail run nggak terlalu banyak say, nggak terlalu banyak karena trail run itu termasuk olahraga ultra, hanya orang-orang asli. Gila yang asli. Main kan. Jadi ketemunya di situ, ketemunya di situ.
2: Ketemunya di situ dan latar belakangnya itu sama. Kita awalnya itu ditinggal pasangan kita yang udah married gitu kan. Dia juga ditinggal married awalnya, baru cerita kemarin. Di Bandung dia ngambil yang 100K tuh. Ini cewek ngambil 100K, gila banget. Dia bilang katanya, ini baru virgin run loh, bukan yang udah beberapa kali gitu. Sama dong, gue juga dari virgin run benar-benar baru gitu.
0: Saya
2: gitu,
0: Bambang.
1: Oke, nah... Walaupun sebenarnya kamu cerita sambil flexing, cuman nggak apa-apa karena kamu kuat banget ya. It's okay. I know the feeling. Ini perasaan-perasaan yang dimiliki anak CrossFit, anak high rocks
0: gitu.
1: It's
0: betul.
1: Okay. It's okay.
0: Aduh, gue baru finish high rocks nih. Sejam 10 menit.
1: Tapi,
0: aduh.
1: Makanya kan. Tapi mungkinkah endingnya ketemu nanti?
2: Aku sih berharap. Kita tuh nggak saling memaksakan, tapi kita harus mendoakan yang terbaik bagaimanapun hasilnya akhirnya gimana nanti. Tapi kita harus saling mendoakan dan berusaha untuk tidak menyakiti gitu, walaupun dalam ucapan.
0: Diplomatis sekali. Tapi kalau kamu melihat hubungan pacaran ini beda server, kamu yang percaya akan works atau sebaliknya?
2: Aku percaya kalau perbedaan itu bukan masalah kalau kita bisa saling toleransi.
0: Itu.
1: Oh, oke. Okay. Sebenarnya itu. Jawaban kamu sangat generik ya, darling. Karena masih mencoba.
0: Dia tuh pengen, Jill.
1: Pengen, tapi gak mau maksa. Sementara Mbak Scorpio juga pengen, tapi gak mau maksa sih ya.
0: Lo udah ajak kemana aja, Rendra? Pacarannya?
2: Kita nggak ngajak kemana aja, kita sehat-sehat saja sih kayak kemarin ya, paling lari GBK.
0: Sehat.
2: Gitu.
0: Sehat.
1: Oke. Okay. Dan lu punya time frame nggak sih Narendra? Yeah. Ini kan 1,5-2 tahun, ada nggak sih?
0: Target nih.
1: Oke. Okay, tahun ketiga kita mesti jelas. Tahun keempat udah harus ada ujungnya atau?
2: Pasti di tahun ketiga kita harus punya tabungan bareng, minimal punya tabungan apartemen atau beli rumahan di mana.
1: Ya,
2: walaupun kita endingnya kita bersatu nggak bersatu, kita ibaratnya paling menyisihkan 20% dari omset kita, dari apa penghasilan kita gitu kan. Dia berapa persen, kita berapa persen, ibaratnya kita nabung nih buat komitmen bahwa kita itu serius walaupun endingnya itu seperti apa. Kita
0: usaha
2: serius
0: dulu,
2: dari kita gitu.
0: Agoy nggak percaya nih lu ngomong nih.
2: Dari gaji kita tuh misalnya kita udah ada action. Biasanya cewek itu lebih suka yang action daripada yang omong-omong gitu.
1: Sebenarnya
0: sebagai
1: seseorang yang udah tahu banget. Jadi ini lebih kepada ini kalau kayak cerita ini kayak ada alur garis bawahnya gitu loh. Subtext, subplot di bawahnya. Jadi tidak mau memaksakan.
0: Betul.
1: Tapi undergroundnya tuh kita coba segala macam.
0: Paradoks itu.
1: Gila kan, kita coba semua, siapa tahu nanti yang kuasa bisa ngelihat kita dengan
0: itu.
1: Usaha. Oh, ya mereka udah mencoba
0: usaha.
1: Segala macam gitu.
0: Udah nabung nih 400 juta gitu.
1: Amin.
2: Biasanya kalau udah nabung gitu kalau mau putus agak gimana ya, agak
0: risih apa gitu. Oh, ya kita udah jebak berarti. Udah kita nabung.
1: Iya,
0: nanti harta gono gini loh.
1: Jadi juga belum udah ada harta gono gini.
3: Kerjaan belum kelar, PLR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh nggak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
0: Oh, jadi gitu.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Yes, kita masuk di jam 6 menuju jam 7. Ada Suara Bersandiwara.
2: Betul, dan pastinya perjalanan nostalgia. Ini sahabat suara yang lagi ada di TikTok, ini gak mau nih ikutan perjalanan nostalgia.
3: Silahkan ya di 0816 1141014. Dan ada berita mengenai PBVSI yang melepas timnas voli Indonesia dan U18.

0: warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang baru di Iswara.

0: 104,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Hey, kita kembali lagi di paruh waktu jam 6 sampai jam 7. Jangan lupa ya, sholat maghribnya.
0: Iya.
1: Dan jangan lupa buat kamu sahabat suara yang mau ikutan perjalanan nostalgia, ada 0816-1141-1014.
0: Ketik aja hashtag perjalanan nostalgia. Mungkin ada lagu-lagu yang biasa nemenin kamu di jalan nih di jam-jam segini. Ini kan kalau di MRA ya, di Wisma MRA lagi lancar loh. Ini tumben loh. Di iya depan ya? Tuh iya di bawah sih. Lihat. Kalau di tol sih gak ada obat ya. Cuman kalau di bawahnya sih lancar.
1: Mungkin sekarang orang lagi menikmati lancar sebelum nanti pertanggal 13 mulai tuh rusuh.
0: Kabarnya tanggal 13 itu realita kita akan berubah ya.
1: Bucul.
0: Realita kita akan berubah sesuai dengan kodrat masing-masing.
1: Tapi ada satu realita yang masih belum berubah. Apa sebenarnya udah berubah ya? Ah. Kita tuh udah merdeka kan? Sedap katakan.
0: Tapi siapakah yang merdeka itu?
1: Es cakep.
0: Atau di mana merdeka?
1: Es cakep. Enggak, itu bukan pertanyaan kami, itu pertanyaan dari KPR ya. Kelompok penerbang roket.
0: Iya, karena sekarang itu perjalanan nostalgia. Jadi mungkin kita aja deh milih ya.
1: Yes.
0: Sebelum nanti sahabat suara bisa milih satu lagunya yang membangkitkan memori. Ini akan kita pilih satu band namanya Kelompok Penerbang Roket. Ada Ray, ada John Paul. John Paul siapa sih?
1: Siapa?
0: Coki. Kok John Paul? Nama aslinya John Paul kan?
1: Oh iya.
0: Nah terus udah gitu sama si orang Bali tuh, siapa namanya? Vicky.
1: Nah buat trio kamu nih. Buat kamu yang sedang mempertanyakan supaya kita, ya kan katanya jalur langit ya, kita masuk
0: iya.
1: Jalur langit jalur WNI kita masuk surganya.
0: Mm-mm.
1: Ya kan kita doakan biar negara kita yang merdeka ini bisa makin lebih baik lagi deh ya.
0: Dan merdeka bukan hanya untuk yang mampu, tapi untuk kita semua.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

0: Kembali lagi di Rara Iswara Bersandiwara.
1: Tahunya enak banget bos.
0: Gila ini
1: goks.
0: Udah bengong nih dua nih.
2: Udah bingung. Lo berdua.
0: Oh iya iya.
2: Belum cukup banyak.
0: Masih semangat ya. Hari ini kita main Rara. Karena yes. Tadi topik kita itu kayaknya sesuatu yang beda agama.
1: Yeah.
0: Jadi judulnya hari ini adalah kita yang beda.
2: Oke.
0: Jadi ceritanya Kajil dan Keja itu adalah dua orang yang ikutan blinded atau lagi blinded di salah satu restoran di Jakarta malam-malam nih. Yes. Dinner. Silahkan.
3: Halo, aku Jil. Salam kenal.
1: Kamu yang mana sih?
0: Mana
1: sih kamu?
0: Ya, kok ya. Gitu?
1: Loh, ya, blinded.
0: Enggak gitu. Bukan blinded berarti tutup matanya enggak.
1: Betul. Oh iya, aku kan. aduh kena kecolok. Aduh. Iya. Ah, cantik banget. Iya, salam kenal. Aku untuk kamu.
3: Kentara banget, Mas. Nama aja dulu, Mas.
1: Aku Reza. Gimana tadi jalanan? Macet?
3: Ih, emang kayak nanya ke Polantas. Jangan ke aku. Tanyanya ke Polantas.
1: Aku suka nih cewek yang to the point. Enggak bisa basi.
0: Bisa basi? Bukan enggak bisa basi.
3: Yang basi awet kayaknya makanannya. Bapak, yang basa-basi juga kayaknya Bapak. Ampun.
1: Ya maaf, kamu ini mau pesan apa sih? Ini kebetulan kan resto papahku.
3: Oh. Katanya di sini ada dua menu yang terkenal ya.
1: Iya, ini ada spaghetti aglio olio dan Reza goreng.
3: Enggak dua-duanya, makasih udah dulu. Saya lagi intermittent fasting.
0: Yang bener. Itu yang itu tadi menunya ya, yang itu menunya.
1: Nggak, itu kan saya bercanda. Menunya itu ada wagyu steak with honey black garlic sauce. Mm-hmm. Sama udang goreng kentang.
3: Kalau wagyu tuh gimana?
1: Jadi steaknya itu di serve dengan sauce black garlic sama honey yang romantis.
3: Kok romantis sih?
1: Iya, soal honey-nya honey I'm home.
3: Astaga, gomal. Kalau yang satu lagi apa?
1: Kalau itu udang goreng kentang.
3: Bisa lebih di detail maksudnya gimana tuh?
1: Oh itu kentang goreng biasa doang.
3: Lah udangnya mana?
1: Udangnya kan digoreng.
3: Ini orangnya.
0: Udangnya kan yang goreng.
1: Udangnya yang ngegoreng.
3: Oke. Ini kamu tuh head chef ya? Apa ngerti banget gitu sampai ke detail-detail?
1: Enggak, bukan. Aku tuh kebetulan yang nyetakin buku menunya aja ke vendor. Okay. Jadi pas jalan-jalan aku baca-baca aja.
3: Oh ya lumayan sih. Soalnya tadi tuh aku baru lumayan terpukau. Wawasan bapaknya tuh kayak luas banget soal makanan. Terus kamu kayak agak rada lucu gitu orangnya.
1: Ih santai banget deh.
0: Kok gak colek-colek
1: ya. Ya udah santai aja gak apa-apa. Sorry sebelum jauh, keyakinan kamu apa?
3: Sensitif banget sih pertanyaannya kok ke keyakinan.
1: Oh sorry, cuma mau mastiin aja, takut beda. Soalnya keyakinan aku tuh, aku yakin banget sama diri sendiri.
3: Sorry, kita beda keyakinan.
1: Loh kenapa?
3: Ya kita beda.

0: Suara Jakarta, suara santai.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Kau sebut namanya.
2: Suara warga

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Reza sampai jam 7.
1: Kita kan dapat makanan pisang goreng, dapat tahu goreng.
0: Enak gak?
1: Sampai ke Bos Tika juga ya, makan ke ya.
0: Gak bisa jadi atlet voli.
1: Kenapa sih? Gak bisa ya?
2: Enggak.
1: Padahal kita bisa loh diajak ke turnamen internasional loh.
0: Beuh.
1: Kita masih U18 gak? Enggak juga.
0: U18?
1: Kita apa ya?
0: Iya itu.
1: Timnas kagak, U18 kagak. Kita makan aja gimana?
0: Ini kebanyakan makan, mau baca males.
1: Kan udah disambung-sambungin.
0: Iya udah disambung-sambungin. Jadi PBVSI ya, lepas Timnas Voli Indonesia dan U18 kedua turnamen internasional.
1: Yes. Dua-duanya tuh ada satu yang tingkat Asia, ada yang tingkat Asia Tenggara. Dan ini adalah bagian dari upaya meningkatkan prestasi sekaligus menambah pengalaman bertanding di level internasional. Mereka menambah prestasi,
0: kita nambah lemak,
1: kita nambah tahu, yeah. Ya kan? Nambah pisang.
0: Tapi nggak apa-apa, ini kita mau berterima kasih sama Ririn karena betul. Biasanya jam segini kita tuh agak-agak lepra ya.
1: Selalu.
0: Iya kan?
1: Iya, selaper.
0: Pengurus
1: PBVSI berharap supaya semua yang tampil tuh bisa maksimal membawa nama baik Indonesia di ajang yang diikuti dan juga diberikan dukungan penuh pada para atlet supaya yuk tunjukin perkembangan permainan mereka di kompetisi tersebut, yuk.
0: Yes, benar sekali. Dan pelepasan tim menjadi bukti komitmen PBVSI dalam membina atlet sejak dini ya, usia muda hingga level senior. Diharapkan sih keikutsertaan di turnamen internasional ini bisa menjadi bekal penting untuk menghadapi kompetisi-kompetisi yang lebih besar ke depannya.
1: Ih, apa sih? Ya.
0: Enggak ya. Orang Belanda enggak gitu ya.
1: Enggak ada juga. Yeah, sorry. Lo kebayangin enggak sih? Lo bayangin pemain atau atlet-atlet bola voli. Beh, itu badannya badan-badan idaman.
0: Erik Haaland bisa.
1: Erling Haaland. Enggak ada Erik. Erik itu Cantona.
0: Ah, Erik Cantona.
3: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya. Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya, kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya, kalau habis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Gak salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mau pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis, hah? Cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menegaskan pemerintah harus memastikan perlindungan hak-hak pekerja jika gelombang PHK terjadi. Ia mendorong pemerintah memperluas program padat karya sebagai upaya menciptakan lapangan kerja baru dan menjaga daya beli masyarakat. Komisi 9 DPR telah meminta Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan langkah antisipatif agar pekerja yang terdampak PHK dapat memperoleh seluruh haknya secara cepat, mudah, dan sesuai ketentuan.
3: Warta Parlemen.
4: Anggota Komisi 11 DPR RI Amin Aka menekankan penyusunan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII akan mengedepankan partisipasi publik.
5: Judulnya kan mengerek pembangunan di Indonesia, mengerek pertumbuhan, ya ekonomi dan juga akhirnya kesejahteraan. Tentu aturan yang berada di PFII itu harus sangat menarik bagi para investor global. Tapi kami sebagai anggota DPR, khususnya yang terkait dengan penyusunan regulasi ini, tetap memperhatikan aturan-aturan yang ada. Tentu salah satunya tentu adalah meaningful participation.
4: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani menilai persoalan pelayanan kesehatan di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah jumlah dokter. Menurutnya pemerintah perlu memprioritaskan pembenahan tata kelola distribusi tenaga kesehatan agar masyarakat di seluruh daerah memperoleh akses layanan kesehatan yang setara. Neti mendorong pemerintah memperkuat perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional melalui pemetaan yang berbasis kondisi real di setiap daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, karakteristik wilayah, beban penyakit hingga kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.
3: Televisi Radio Parlemen.
4: Demikian Warta Parlemen produksi televisi dan radio.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Sungguh sebuah siaran yang seru hari ini ya.
0: Sangat-sangat seru.
1: Emang benar-benar mengenai beda keyakinan. Kita yakin komentar kita dimatiin. Yang matiin gak yakin kalau dia matiin. Ya.
0: Aduh, asli, live
1: video
0: TikTok call.
1: Luar biasa loh hari iya. Ini loh.
0: Terima kasih banyak ya teman-teman, sahabat suara yang sudah nemenin dari jam 4 sore tadi.
1: Betul.
0: Terima kasih banyak yang udah cerita tadi soal beda agama. Dan kita akan kembali besok. Besok ada juri.
1: Ya. Besok kita ngebahas
0: seri
1: mengenai pesugihan. Bukan dong. Pesugihan ya. Yang bisa ditumbalkan di TikTok dari kita soalnya.
2: Ada itu tumbalnya dia.
0: Kok gue merasa gue ya?
1: Ya bukan, lu mah sensitif mulu.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara. Suara
1: warga. Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Lagi Sun, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.
1: Selamat malam, lo lagi dengerin 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Aduh, maaf tadi agak belibet ya. Halo, ini gue sebenarnya lagi makan nasi goreng, sahabat suara. Belum habis, tapi ya talk 1 dulu kali ya. Orang mengenal gue sebagai duta nasi goreng, jogi duta nasi goreng. Maksudnya orang tuh tahu gue suka banget nasi goreng. Semua nasi goreng di Jakarta, Bintaro, enggak sorry, semua nasi goreng di Bintaro udah gue jelajahi. Terus Jakarta udah sebagian ya, Surabaya juga udah. Jadi gini aja deh sahabat suara, absen di jam awal kali ini lo kasih tahu ke gue nasi goreng jagoan lo. Karena setiap kota kan pasti punya nasi goreng masing-masing ya. Dan berbagi itu indah sahabat suara. Jadi kasih tahu ke gue nasi goreng jagoan lo di daerah-daerah lo ya tentunya. Jangan lo lagi di Jakarta Utara, nasi goreng Tangsel gitu, di mana yang enak. Start dari gue di Jakarta cobain, lo mesti cobain nasi goreng depan kantornya Iswara di Cilandak. Gak sih Fatmawati, di depannya Wisma MRA, lo cari aja di Google Maps. Enak. Nasi goreng Jakarta tuh gak banyak yang enak sahabat suara. Banyak kan tuh nasi goreng Bintaro yang enak-enak. Nasi goreng Bewok, Mas Andi di Sekbil. Ya kasih tahu ke gue nasi goreng jagoan lo. Dan lo harus juga kasih tahu alasannya juga kenapa nasi goreng jagoan lo itu enak dan harus dicoba. Masuk WhatsApp aja ya, 0816 114 1014. Gue mau lanjut banget.

101,4 FMI, suara-suara warga Indonesia ditemenin sama Beryl di Nongkrong. Tadi tuh gue sebagai duta nasi goreng seluruh dunia, gue tadi sempat nanya ke lo, sahabat suara, apa sih nasi goreng jagoan lo? Ntar gue ambil mouse dulu. Nasi goreng jagoan lo di ya daerah lo masing-masing ya. Karena ini suara Jakarta, gue pengen nanya nasi goreng daerah lo masing-masing. Jakut, Jaktim, Jakbar, Bintaro, Tangsel, semuanya. Coba ya. Bekasi juga nih, ada Abai dari Bekasi, dia bilang ada tukang nasgor, tapi yang masaknya ibu-ibu dan bapaknya. Oh, yang masak ibunya, bapaknya cuma bungkusin aja. Jaraknya cuma 450 meter dari rumah gua. Lo beli satu porsi udah kayak dua porsi, isinya cuma 14.000. Udah jadi langganan, dari segi rasa pas banget dan pedasnya mantap pol dah. Oke, bye. Lo kan ngejelasin, bye, rumah lo di Bekasi gitu ya, dari Bekasi. Oke, info tuh buat gua tuh ya. Satu info. Terus dia bilang jaraknya cuma 450 meter dari rumah gua. Nah, pertanyaannya rumah lo di mana? Ya. Apakah rumah lo satu Bekasi itu rumah lo gitu? Rumah lo kan bisa di Pekayon, bisa di Sumarekon. Info tuh, itu lumayan info tuh, 450 meter dan di Bekasi gitu ya. Tapi kan Bekasi luas. Apa lo tinggal di Lagun gitu kan bisa? Gua Bekasi taunya gua Lagun doang kan ya. Minimal kasih info gue ininya apa namanya tuh, apa gitu, nasi goreng apa. Buat lo yang di daerah Bintaro nih ya, lo mesti cobain nasi goreng Mas Andi itu di sektor 9 Garjur. Rumah mertua gue kan dekat situ ya. Setiap gue makan Mas Andi tuh gue langsung inget rumah, iya gitu. Masa gitu. Tapi yang pengen gue tanya ke lo, sahabat suara,

Ada gak makanan yang bikin lo tuh langsung inget sama rumah? Kalau gue, itu adalah... Aduh, gimana ngomongnya ya? Rumah gue kan di Itali gitu ya. Makaroni skotel, ah. Itu. Soalnya nyokap gue suka bikin-bikin kayak gitu ya. Nyokap gue kan namanya Rodrigue. Mungkin... Enggak, pokoknya nyokap gue suka bikin makaroni skotel dan gue suka banget makaroni skotel buatan nyokap gue. Jadi kalau menurut gue makaroni skotel tuh gue kalau misalkan kepikiran itu gue langsung inget rumah gitu. Tapi kalau versi lo apa sahabat suara? Makanan yang bikin lo langsung inget rumah. Asik. Santai kan topiknya? Iya, jawab aja ya di 0816 114 1014.

0: kemasan mata air alami.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 nggak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya nggak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Bareng Meril sampai jam 10 malam. Let's go. Ngomongin soal makanan ya. Karena gue tadi habis makan nasi goreng depan kantor and it was really good. Untuk nasi goreng Jakarta itu oke. Oke. Abai tadi udah. Ini ada Shinta. Lo harus coba Real nasi goreng Jawa Oamai. Oamai Areng. Namanya nasi goreng Bumen, lokasinya di Pejompongan. Ini udah legend walau yang jualan sekarang karyawannya udah buka sendiri. Dia punya, lu typo mulu nih. Dia punya teat beda. Dia punya tempat kayaknya ya, gak berminyak. Dulu waktu gue kecil, banyak artis makan di situ. Bahkan sekelas Yuni Syara, atlet badminton udah kehitung. Ini kirim fotonya tuh. Oh, nasi goreng Bumen guys, cobain guys. Menunya tuh ada nasi goreng ayam plus telur, nasi goreng maut plus ayam telur, mie goreng ayam, mie nyemek ayam, lengkap ya. Aneka jus ada, minumnya es teh manis, minuman botol, anggur merah, intisari nggak ada. Kok jamet gue. Kok gue jadi begitu gue. Ada rekomendasi nasi goreng lagi nih sebelum masuk ke topik. Margareta, nasi goreng enak dekat rumahku. Warga Karanganyar, Jawa Tengah, mana suaranya? Catat nih ye, di daerah Palur, arah ke Palur Plaza, lurus dikit kiri. Lurus dikit kiri jalan namanya nasi goreng Idola. Emang the best bet, ngeri. Dia literally typingnya gitu ya. Best bet, ngeri. Pokoknya nasinya perak, pedesnya nampol bet. Oh, buat lo yang suka nasi goreng pedes, lo mesti ke Karanganyar ya. Tipikal nasi goreng manis, pedes, enak gitu. Kalau makanan yang bikin inget rumah tuh ini, namanya sayur orak-arik. Jadi ada campuran sayur, kol, wortel, dan lain-lain. Beuh, enak banget, Ber. Apalagi yang buat nyokap gue, sayangnya udah almarhumah. Wah. Coba, sahabat suara. Kalau lo, tadi kan si Margareta udah ngasih tahu makanan yang bikin inget rumah. Sayur orak-arik. Kalau kata Mita, malam Beril makanan ibu aku yang paling bikin kangen itu sayur bayam bening plus tempe goreng. Suka bikin sendiri kalau kangen, tapi rasanya nggak seenak bikinan ibu aku. Jujur makanan ibu tuh, makanan masakan nyokap tuh gila sih menurut gue. Gue suka ini apa namanya, suka keinget dulu waktu kecil tuh gue disuapin nasi anget pakai sambal, pakai ikan mas, langsung dari tangan nyokap gue sama tangan eyang gue. Enak banget tuh, rasanya gila loh. Ini masih ada ngasih rekomendasi nasi goreng dari RI1. Zang, masa RI1? Nama WhatsAppnya RI1, sumpah. Dia bilang nasi goreng Solaria juara. Gua akuin nasi goreng Solaria enak banget. Berasa nasi goreng dok-dok Surabaya, medok banget. Satu porsi bisa buat bertiga. Emang iya beda rasanya. Soalnya kan gue dulu pernah tinggal di Surabaya. Kayaknya beda deh rasanya sama nasi goreng Solaria. Solaria tuh lebih, apa ya, Solaria tuh solid gitu loh rasanya. Ngerti gak sih maksudnya? Ya rasanya tuh ya begitu aja udah. Konsist. Kalau Surabaya, nah ada smoky-smokinya. Surabaya Kediri tuh karena bikinnya pakai arang, dia smoky deh. Ada juga nih, malam Bang Ber, ini chill, cobain nasi goreng Abjay Kebuli. Ah udah overrated, gue udah sering nyoba. Kayak ya udah, kalau mau Abjay itu satenya enak lah, lo mesti coba. Sahabat suara yang lain, kita lagi ngomongin soal makanan yang bikin lo inget sama rumah gitu ya. Masakan apa? Spesifik menunya apa ya? Kasih tau ke gue di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-10. Sekarang kita masuk ke pamungkas dulu. Berapa kali kita akan saling memaafkan? On Iswara, stay tuned.

0: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Indonesia. Masih dengerin 101,4 FM barengan sama Beryl di Nokrong bareng Beryl. Hey, let's go. Enak juga nih Bernadia ya, yang baru yang laut yang tenang. Hai semuanya, apa kabar? Mengiringi talk gue bersama lo, sahabat suara. Kita tuh lagi ngomongin soal makanan apa sih yang bikin lo tuh langsung inget rumah gitu. Ini baca-bacain yang masuk di WhatsApp dulu. Oh ya, by the way, aku juga udah on di TikToknya iswara.network. Jadi silakan masuk ke situ rame-rame ya. Kalau kata 08119123, telur omega ceplok ber, kuning setengah mateng, gorengnya pakai mentega wangi-wanginya. Oh, gorengnya pakai mentega, wangi-wanginya bikin kangen istri, Zang. Bagus sih, omega bagus sih. Iya. Gua akuin. Ini ada dari, kalau gue, of course, makanan yang ngingetin sama rumah biasanya makanan rumahan, misalnya tempe goreng pakai sayur sop. Tapi gue pernah sampai nangis di kos pas lagi makan sate karena keinget sering makan sate bareng keluarga di rumah. Oh, dah. Mau itu ada acara atau enggak, sate udah jadi salah satu menu andalan keluarga. Apalagi itu udah dilakuin bertahun-tahun dari gue kecil. Terus jadi kangen rumah deh. Pulang tahu. Emang sate tuh makanan yang keluarga banget gitu, sahabat suara, bener deh. Nih, kalau acara keluarga nih, gue pasti beli sate atau enggak bakso. Makanan yang kalau ada acara keluarga tuh apalagi? Tadi makaroni skotel tuh. Atau enggak apa yang acara keluarga able gitu. Kaviar gitu.

Sahabat Suara Beryl masih lanjut sampai jam 10 malam nanti. Jadi stay tune terus. Gue lagi live di suara.network. Jadi buat lo yang lagi main TikTok, mending masuk aja ke TikTok ya. Ada gue di sana. Kita masuk.

FMI Suara, suara warga Indonesia. Habis diputerin sesi potret dari Enel barengan sama Ari Lesmana. Sing!

0: Ini tuh lagu sedih banget sahabat suara. Cuma gue selalu energi gue tuh kok naik ya dengan lagu
1: Ari Lesmana udah menghadirkan lagu yang cukup sangat ya, bukan cukup, sangat menemani banyak orang di dalam lirik tersebut gitu ya. Dan khususnya untuk orang-orang yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Hah. Al-Fatihah. Menyapa sahabat suara yang lagi di TikTok. Halo semuanya. Jeffrey Nicole di sini. Ada Ardi, ada Saiba, ada SY, ada Ochi. Hai Ochi, ada Margareta. Hai. Ada Pilo, katanya kamu keren, Bear. I know, right? Nyebelin gak? Yang di Wawa juga nih. Kita tuh lagi ngomongin soal makanan apa sih sahabat suara yang bikin lo tuh inget sama rumah. Mungkin lo ada yang merantau gitu ya. Kayak gue kan orang tua kan di Rotterdam. Orang tua gue kan orang Belanda kebetulan. Nah, gue merantau lah ke Indonesia. Gue dulu gak bisa bahasa Indo. Orang tua gue dendels. Mungkin makanan apa yang mengingatkan lo sama rumah, sahabat suara? Tadi ada yang bilang masakan ibu aku yang paling kangenin itu adalah sayur bayam bening sama tempe goreng. Ada yang bilang telur omega ceplok, ya kan? Ardi, makanan yang mengingatkan aku sama rumah adalah nasgor pakai telur dadar, Ber. Tiap hari lo makan nasgor? Pantes petakilan ya kan, gula. Malam Beriela Reti di sini. Makanan bikinan nyokap favorit gue, udang goreng madu. What? Udang goreng madu? Itu ya, gue baru pernah denger nih mak, udang goreng madu. Terus kalau bikinan kakak gue yang paling favorit adalah kerak telur. Beh, bisa nambah-nambah datuch katanya. Itu adalah dua makanan yang bikin lo inget sama rumah ya. Rian, dia ngirim fotonya juga nih. Sambal tempe dan bubur Manado buatan nyokap. Sambal tempe high protein. Ada voice note juga nih yang kita putar nanti deh, BTS ya. Nanti gue pengen ngasih tahu nanti bakal ada sesi curhat ya. Sesi curhat yang selalu ku benci, aneh rasanya. Nah buat lo yang pengen menceritakan sesuatu gitu ya di hari ini gitu, mungkin lo lagi kangen sama seseorang yang mungkin orang itu gak, jangan tahu deh kalau yang cerita itu lo pengen anonim gitu ya. Nama lo boleh banget, tinggal masuk aja ke Wawanya Ini Suara, lo chat yang panjang deh, ntar gue baca di sesi curhat, oke? Okay? Nomornya di 0816-114-1014. Ada requestan juga, this is

0: nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Malam Meril, mau request lagu dong, Sempurnanya Aku.
2: Dari NPD. Jangan lupa diputar ya.
3: Bye-bye.

0: pilih nyetel frekuensi 101,4 FM karena selamat datang di Isuara Jakarta. Dan selamat datang juga di segmen curhat. This is BTS berani terbuka sama BRL.
1: Sekarang saatnya
0: a BTS. What's up? Hey,
1: wanjai. Beril, bukain dong.
0: Coy, ini siapa ngirim gue VN 8 menit? 8, buset, dari atau siapa, serence-rencenya gak pernah ngirimin gue VN 8 menit. Ini 8 menit, buset. Ntar deh yang 8 menit nanti deh, ini yang 2 menit. Shock, gue merani shock loh ini. Ya, BTS kali ini ada sebuah cerita. Nggak mungkin, gue jujur belum dengar apakah ini curhatan atau mungkin pengen ikutan topik aja mengenai makanan gitu ya, yang mengingat aja mengenai makanan gitu ya, yang mengingatkan dia sama rumah. Tapi ya, without further ado, let's go through the VN.
2: Hello, curcol kali ya gue.
0: Asik, dari.
2: BTW, topiknya sedikit mengingatkan gue pada tempat gue. Jadi gue pernah tinggal di Pontianak selama 2 bulan karena waktu itu almarhumah nenek gue lagi sakit. Jadi curcolnya adalah dulu setiap kali gue lagi gak nafsu makan, jadi gue tuh kalau misalkan overthinking. Jadi waktu itu pas nenek gue masuk rumah sakit, almarhumah nenek gue masuk rumah sakit, itu kan gue sedikit ini ya, agak galau lah gitu karena
0: karena lo deket banget ya.
2: Gue tipe orang yang cukup kepikiran. PTW, pardon my voice yang udah mau habis ini. Cukup, karena gue habis sakit kemarin. Wih, sama berapa hari.
0: Cukup sembuh ya.
2: Recovery. Lanjut sih, kalau gue lagi gak mau makan itu, jadi mbak gue suka masakin ikan peda. Nasi sama ikan
0: sup
2: peda
0: monyet.
2: Itu tuh enak banget cuy.
0: Ikan peda.
2: Ikan peda tuh asin banget. Jadi kalau lo mau makan, lo tuh harus kayak kasih jeruk pers, dipersin jeruk tipis dulu dikit. Baru biar asinnya tuh netral gitu.
0: Okay, iya.
2: Tapi betul. Parah, gak pakai pun juga enak. Lo banyakin aja nasinya gitu. Baru gue nafsu makan gitu. Terus pernah dimasakin juga nasi sama buncis, ada kayak bumbu, ada resepnya gitulah gitu, resep buatan mbak gue sendiri gitu waktu itu. Terus dibikinin juga kayak semacam keripik kentang gitu, keripik kentang pakai nasi. Aduh, keripik kentang yang kecil-kecil itu loh, itu enak banget, parah enak banget. Sama ini,
0: aduh, kebayang, lapar banget.
2: Jadi setiap kali gue ke Pontianak, ada namanya es acek. Jadi es acek itu

0: Es acek.
1: Es krim yang made with santan, terbuat dari santan gitu. Jadi setiap kali gue kesana, itu pasti gue itu menu yang paling wajib harus ke apa namanya, harus gue terabas duluan tuh kalau gue nyampe Pontianak. Ada jadi kangen, pengen balik ke sana lagi deh. Udah
0: balik sekarang.
1: Terakhir gue balik itu 2017 pas gue masih SMA. Terus sekarang udah gak pernah balik lagi karena saudara gue banyak yang sudah berpulang.
0: Innalillah.
1: Dan apa namanya, dan
0: telan dulu udah, lu bisa nggak?
1: Ya udah, banyak, kebanyakan saudara gue banyak yang tinggal di sini gitu sekarang, jadi jarang banget balik. Adalah sedih gue.
0: Jangan sedih. Thank dari you. Semoga bisa cepat balik ke Pontianak ya. Maksudnya kayak nggak ada salahnya kalau ke Pontianak buat makan es acek lagi. Oh ini es acek, es krim jadul Medan atau es campur Medan. Oh Medan. Jika Anda mencari jajanan es gerobak legendaris Acek, Anda bisa mengunjungi kedai Ca Edi Medan tuh. Ca. Kok Ca sih yang jualan? Atau menikmati es campur Medan dan es krim Acek Asan. Oh. Ini Ca Edi yang jualan roti bakar juga gak apa, beda orang ya? Mbaknya pintar masak, enak ya. Kentang Mustafa bukan Lay's. Ah enggak, itu mbaknya beli Lay's itu. Ditipu loh, Dar. Bebek bumbu hitam Bang Ucok. Best. Best bumbu hitam. Sorry banget buat penjual bebek yang tidak memakai bumbu hitam. Bumbu hitam. Bumbu hitam. Bumbu hitam. Lo gak nyampe. Bebek itu adalah bumbu hitam guys, sumpah guys. Bebek bumbu hitam Sinjai juara. Berani gue, ntar kalau Norway juara, Halan gue pengen kasih, pengen gue bingkisin tuh. Hey, you have try bebek Sinjai. This is basically a duck. Duck using black sauce ya. Enak banget itu. Dari thank you ya. Jadi ngiler gue denger cerita-cerita lo. Beli pengen es krim lagi. Wujudnya gimana sih es acek ini? Es acek. Es acek. Tadi baru ada deskripsinya, gue gak liat wujudnya soalnya. Oh wih bro. Ini es krim dibayangkan kepala gue lagi men. Bahkan dia bisa pakai roti. Dia pakai roti ya. Eh gak sih? Oh bukan, bukan. Sorry, sorry. Bener gak sih Dar? Gue gak tahu deh. Di Google tuh gambarnya pertama keluar itu. Acek itu bisa ada di mana mana santero Nusantara. Oh iya. Jadi lapar. Ada gak sahabat suara yang lain? Mungkin ya makanan yang mengingatkan lo sama rumah gitu ya. Tadi Dari udah ngasih deskripsinya makanan jagoan kalau dia lagi di rumahnya dia. Makanan yang ngingetin gue sama rumah tuh adalah salah satu lagi adalah udang balado pakai pete. My God, pete is life bro. Imagine your life without pete. Aduh, empty, empty, your life empty. Ah, gue mau GoFood pete ah.

0: 100% mata air alami.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: @iswara.

0: Suara-suara warga Indonesia senja sudut kota dari Samuel Cipta.
1: Ngomong-ngomong soal makanan ya, dari tadi kita ngomongin soal makanan. Gue tuh nemu penelitian dari Oxford University. Jadi kayak itu tuh kampus gue dulu sebenarnya. Amin. Ternyata aroma makanan itu bisa memicu memori yang kuat karena indera penciuman terhubung langsung dengan indera Brugman. Nah, dengan bagian otak yang mengatur emosi dan ingatan. Makanya tadi gue tanya ke lo, astagfirullahaladzim kaget gue. Si Adam masuk bawa apa nih, Dam? Apa nih? Pisang goreng. Dari mana, Dam? Aman aja, pisang goreng, tanduk, dan sukun. Kita lagi ngomongin makanan, tiba-tiba si Adam masuk bawa makanan nih. Gokil, pisang goreng, tanduk, dan sukun RT. Pisang goreng gak pakai sambal, Dam?
2: Bisa.
1: Bisa? Oh, kayak ini, kayak makanan Aceh. Coba ya. Di, antar minyak lagi gue. Gue satu aja. Balik ya, biasa teman, enak. Ntar aja gue lampu matiin, maksudnya Adam nanya ke gue, Ril, ntar siaran lampu matiin ya? Mungkin gue matiin. Gue matiin. Enak banget. Oke, gue review ya. Pisang tanduk yang dikirimin ini adalah pisang tanduk namanya pisang goreng tanduk dan sukun arti. Instagramnya pisangsukun.kemang. Ada juga pisang_sukun_arti. Ya, ini pisang goreng tanduk ya guys. Crispy, lo bisa denger? Woi, gue suka gimana cara mereka membalut pisangnya dengan tepung ya. Tepungnya perfectly crisp. Enggak, gue kan tangan kanan nih. Nih, gue klarifikasi ya di TikTok nih ya. Ini kan yang megang pisang kan tangan kanan. Mixer gue pegang pakai tangan kiri gue aman, nggak ada minyak. Gue tuh juga tipikal orang yang risih ya megang sesuatu minyakan tuh, apalagi gue tuh kalau megang makanan yang berminyak gue cuma pakai 2 jari, karena kalau misalkan 2 jari sama 3 jari lah, gue nggak suka tangan gue kena minyak. Jadi kayak gue tipikal yang seperti itu. Nah, sahabat suara, abis ini ada BTS, Berani Terbuka sama Berry lagi. Mungkin lo pengen cerita mengenai masakan-masakan yang bikin kangen sama rumah. Atau mungkin lo kangen sama orang lain di percintaan. Boleh bebas banget ya sahabat suara ya. Karena aku akan kembali lagi setelah yang satu ini. Akan aku putarkan sebuah lagu dari grup atau band yang ini anak SMA banget sih. Ini lagi diputerin dan didengerin mulu sama anak SMA. Surprisingly, ladies and gentlemen, please welcome. This is Hi-Fi.

waktunya. Kalau cerita ini sama Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Dari jam 8 tentunya. Dan gue lagi on air di TikTok ya. Kamu

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

bareng. Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 26 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara.

0: Duh.
1: Kok? Di sesi BTS curhat kali ini ada Risa dari Kuningan ya, sahabat suara. Dia cerita soal yang udah hampir 3 tahun kerja di Jakarta. Yang selama ini dia makan gak pernah susah.

gue langsung nanya ke nyokap, "Mah, hari ini masak apa?" Minggu lalu gue cuma pulang 2 hari. Nyokap masak sayur bening sama tempe goreng. Sesimpel itu. Pas makan nyokap bilang ke gue, "Tambah lagi kamu sekarang kurusan soalnya." Padahal berat badan gue naik 3 ons. Sama anak rasa 3 ons doang. Enggak, 3 kilo katanya ya. Tapi entah kenapa, kalimat itu yang paling gue kangenin. Nah besoknya aku balik lagi ke Jakarta. Sekarang jomplang banget sumpah real. Tiap malam gue buka kulkas kosan, isinya cuma air mineral sama sambal botolan. Baru kerasa ya yang ternyata bikin kangen bukan cuma masakan rumahnya, tapi tuh terutama nyokap gue di sini yang selalu nemenin gue. Wah, kayak lagu Kongguan ya. Nggak, lo ada nyokap gitu. Ngomong apa ya gue ya? Ya emang kalau dipikir-pikir itu yang dirindin tuh suasana ya, sahabat suara ya. Ih, jadi pengen muter sesi potret nih kalau begini. Dari bilang yang bikin kangen kalau mbak gue bilang, "Dar, mau makan nggak?" Asli kangen banget. Iya tuh. Lo ada nggak sih yang punya mbak atau ART yang kerja sama lo tuh udah lama banget? Kita adu mekanik yuk, mbak gue. Gue dulu punya namanya mbak, namanya Yuyah. Itu dari gue kecil sampai ada makhluk astral yang menyerupai dia. Saking dia udah melekat sama keluarga gue, jujur ada. Gak cuma orang-orang di rumah yang udah kenal dia, seluruh makhluk di sana juga kenal sama dia. Kita adu mekanik ART kita yuk. Sahabat suara, temenin gue di TikTok juga ya. Sekarang gue lagi live menjelang closing di malam hari ini, lagi jam 10 malam. Tapi aku pengen muterin dulu requestan dari mertua aku aja gitu.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Off. Sudah jam 10 malam berarti Beril harusnya panik panik lagi. Harusnya pamit sahabat suara.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
0: Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan aku dari jam 8. Ini gara-gara lagu Cassandra tadi, terus gue ke-remind kayak, gue tahu lagu ini nih dari mana ya. Ternyata gue kan suka banget dengerin JJ TikTok. Gue tahu dari sini sahabat suara. Cassandra cinta terbaik JJ version. Sebelum kita pulang kita joget dulu ya. Hey, hey, hey. Kita lagi di jalan. Mana suaranya? Let's go, let's go. Sing.
2: Aku cinta padamu.
0: 1, 2, 1, 2, 3, hey. Di hatimu.

Kami udah nemenin aku dari jam 8 sampai 10 malam yang di jalan. Hati-hati, jangan pada ngantuk. Ya udah sampai rumah, selamat beristirahat. Berul pamit dulu ya. Bisa kita ketemu lagi di malam Sabtu, sahabat suara. Untuk di 101,4 FM, suara suara warga Indonesia. Waktunya Beril pamit. Aduh. Dah ya. Dah ada pulang semua. Pulang. It's time for me to say, mic's off, hearts off.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan enggak
1: berfungsi. Dan udah enggak bisa.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal, aduh, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
0: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya, semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras
0: dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
2: Kenapa?
1: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
2: Tapi adek enggak kesakitan mereka.
1: Ya itu Uti ada au au au. Au, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Gak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya gak terapi kemarin.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara warga Indonesia.
1: Yang kalian tunggu.

sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB.

0: Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: cuma di Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemain Piala Dunia tuh ada batas umurnya nggak sih?
1: Gak ada kok, FIFA gak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun, malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Good morning sahabat suara. Selamat pagi, guten morgen. Apa kabarnya nih?
1: Happy-nya aku karena hari ini sudah weekend, ya kan? Hari Jumat.
2: Hari Jumat, jangan marah hari Jumat katanya. Katanya kalau Jumat marah-marah akan menutup atau menghalangi rezeki kamu hari ini.
1: Ah, Masya Allah. Ditambah lagi ini juga udah minggu-minggu terakhir anak-anak libur sekolah ya. Minggu
2: tapi
1: depan
2: Uti
1: tuh
2: masih
1: udah,
2: seminggu lagi Nul.
1: Iya emang sekolah Uti masih seminggu lain lagi. Kalau sekolahnya
2: ya.
1: Uta minggu depan tuh udah masuk di pertengahan minggu.
2: Puas-puasin deh weekend kali ini ya. Tapi pagi hari ini kita fokus dulu sampai jam 10 nanti. Ditemenin Kinos Gina. Selamat datang di Suara Seru.